0: agama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa satu inti dari panggilan kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugiyato Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi laporkan selengkapnya.
4: Penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan informasi yang luas termasuk kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah

0: menyampaikan khutbah berasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehabot Jakarta.
1: Diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa, tidak ada angin bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum sampai 500 kayaknya mas.
0: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala KSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.

bahasa isyarat, jadi ya lebih lagi jadi lebih paham

0: terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pod, Gatil Sumudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

0: khususnya bagi generasi muda.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita

0: bersih dari narkoba.
1: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan

0: belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
3: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
2: Kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu ya, pembangunan di timur ini pun juga cukup besar dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2006 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
4: Sebenarnya untuk 2006 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
3: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.740 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikbud melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
5: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
3: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: bagaimana
3: Indonesia.
5: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk bu, tapi saya sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
1: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan butuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan cuma dengan program makan bergizi gratis, tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
6: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya,

0: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total ia 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona di Stable, dan Di Caprio dari Van Duler Stable.

Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@rri.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, mata habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Dapro 3 Jakarta yang baru saja kita ikuti bersama kembali bersama saya Nur Asta Pendekar. Menyapa Anda langsung dari studio RRI, studio produksi Labuan Bajo, edisi Senin 27 Juli 2020. Setelah menyimak sejian informasi nasional dari Pro 3, kini kami kembali hadir mendampingi aktivitas pagi Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi lokal terdepan, perkembangan berita seputar Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta beragam catatan penting untuk membekali agenda Anda pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang melanjutkan perjalanan kembali ke meja kerja maupun yang setelah selesai sarapan, yang sedang menuntaskan aktivitas pagi di rumah, pastikan frekuensi Anda tetap terhubung bersama kami di FM 91,7 MHz. Anda masih mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, sekali di udara.

Ya Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agar. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kembali bersama Nur Astan, informasi yang akan kami hadirkan Wakil Gubernur NTT Johnny Asadoma. Mendampingi tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI meninjau Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat Jumat 4 Juli 2020. Pendengar, kunjungan tersebut difokuskan pada evaluasi layanan kesehatan, khususnya operasional fasilitas Catheterization Laboratory, Cath Lab, yang menjadi andalan penanganan pasien penyakit jantung di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Johnny menegaskan bahwa RSUD Komodo memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat Manggarai Barat, sekaligus penopang layanan kegawat daruratan bagi wisatawan di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene, bersama anggota Komisi 9 Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan dan Tenaga Medis, melakukan pembahasan mendalam terkait kendala operasional Cath Lab. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kamal, mengingatkan pendengar bahwa penanganan pasien serangan jantung memiliki golden hour selama 120 menit, sehingga tindakan medis tidak boleh tertunda akibat persoalan administrasi maupun proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pendengar, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama di atas seluruh prosedur birokrasi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi langsung menginstruksikan manajemen RSUD Komodo untuk kembali mengoperasikan layanan darurat Cath Lab. Ia juga memastikan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat siap menanggung biaya pelayanan pasien gawat darurat yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut, pendengar, tidak hanya berlaku bagi warga Manggarai Barat, tetapi juga bagi pasien rujukan dari kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan tindakan penyelamatan jiwa. Komitmen tersebut mendapat respon positif dari BPJS Kesehatan melalui Asisten Deputi Direksi Kerjasama Fasilitas Kesehatan. BPJS menyatakan siap mempercepat proses credentialing layanan kardiointervensi RSUD Komodo begitu seluruh persyaratan diajukan. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan melalui mekanisme diskresi agar kerjasama pelayanan Cath Lab dapat segera berjalan tanpa harus menunggu siklus administrasi reguler. Sementara Feli Estelita Runtuwene meminta BPJS lebih aktif mendampingi rumah sakit setiap kali terdapat perubahan regulasi, sehingga pelayanan kesehatan tidak lagi terkendala masalah administratif. Kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI, pendengar, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat layanan jantung di RSUD Komodo. Salah satunya adalah kewajiban rumah sakit memberikan tindakan medis segera kepada pasien serangan jantung menggunakan fasilitas Cath Lab tanpa menunggu penyelesaian administrasi. Pendengar, Komisi 9 juga memberikan apresiasi kepada dokter spesialis jantung Dr. Rara beserta seluruh tenaga kesehatan RSUD Komodo yang tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di wilayah 3T sekaligus kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Keputusan tersebut, pendengar, diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akses layanan kesehatan darurat yang cepat, berkualitas, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, kembali bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya akan saya hadirkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat resmi menjalin kerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Manggarai Barat melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Bawaslu pada Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan politik dan mendorong pengawasan partisipatif. Tujuan lainnya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena S. Seryang SH, menegaskan bahwa PGRI merupakan mitra penting dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya, pendengar, generasi Gen Z yang saat ini masih berada di bangku sekolah akan menjadi kelompok pemilih terbesar pada pemilu mendatang. Karena itu, mereka perlu dibekali pemahaman setiap tahapan pemilu serta pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Pendengar, pendidikan Maria juga menekankan bahwa pendidikan politik tidak boleh dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan menjelang pemilu. Edukasi demokrasi harus berlangsung, pendengar, secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa pemilu merupakan proses penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui kerjasama ini, pendengar, Bawaslu berharap nilai-nilai demokrasi dapat ditanamkan sejak lingkungan sekolah sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda. Sementara itu, pendengar, Ketua PGRI Kabupaten Manggarai Barat yang juga Kepala SMA Negeri 2 Kobodo Cornelis Joni S. Phil menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurutnya, pendengar, kolaborasi dengan Bawaslu akan memperkuat pendidikan politik di lingkungan sekolah sehingga siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pengawasan partisipatif dan integritas dalam kehidupan berdemokrasi. Pendengar, jangan lupa follow akun Instagram RRISP Labuan Bajo dan TikTok Labuan Bajo. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kira mau dapat rezeki.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tuh, apaan? Telepon, pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
3: Halo, Tante.
2: Opik?
3: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
3: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante.
2: Iya, Opik.
3: Gimana, Tante, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pip. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pip.
3: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pip.

informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Nur Aslan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi terupdate teraktual, program-program menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan pendengar menemani aktivitas Anda edisi Senin 27 Juli 2026. Tepat di pukul 9 mungkin Anda masih dengan pekerjaannya yang sangat tertumpuk ya pendengar ya, deadline kerjaan, dan jangan lupa untuk sarapan dan beristirahat dalam rehatkan tangannya pendengar ya. Tetap bersama kami, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar. Sesaat lagi akan kami menghadirkan lagu Indonesia Raya, pengucapan Pancasila dan film Pancasila, serta lagu kebangsaan untuk menundukkan dan

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

Buat Baju. Sesaat lagi pendengar akan saya hadirkan rekaman ulang dalam program Pengaruh Sutuman. Maksud kami Pengaruh Usut Tamaan Kendak Gender.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun pendengar, di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
1: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
2: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
1: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
2: Sama-sama Kak Yulin.
1: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan Ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri ibu juga selalu, maksud saya sebagai seorang ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
2: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya, wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
1: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, untuk Ibu.
2: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
1: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
2: Saya sekitar umur 25.
1: Wah luar biasa Ibu
2: ya. Sudah umur 25 saya sudah kerja di berbagai sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu bangga terhadap diri sendiri. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya?
1: Waktu
2: itu saya pernah kerja salah satu, pernah di Jakarta juga pernah di untuk tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di pabrik kopi NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
1: Betul, jadi luar biasa ya.
2: Iya, jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya, terus ada konsumen kita juga, ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah. Dan saya harus melepas pekerjaan
1: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya.
2: Masa muda, dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk 1 tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi oh iya, saya kan dulu outputnya sekolah guru.
1: Okay.
2: Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru.
1: Mm-hmm.
2: 8 tahun di sebuah desa di Lembur Selatan.
1: Wow.
2: Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
1: Wah, itu luar biasa sekali, Bu. Memang tidak mudah ya, Bu, menjalani dua peran penting ini, Bu. Oke, baik, Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang, Ibu?
2: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
1: Betul, gitu. Ibu.
2: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa. Seperti umumnya kita apa namanya, bersyukur kita apa ya, ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau saya
1: semua setara ya, Ibu, sekarang
2: semua setara. Betul, tidak sekali ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas. Perempuan saatnya kamu.
1: Kita harus tunjukkan bakat kita bakat sebagai kita perempuan, Bu.
2: Mengaktualisasi diri kita sebagai perempuan.
1: Oke, luar biasa sekali, Bu, ya. Baik, Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan, ya, Bu, ya. Menurut Ibu Menti sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan, Bu?
2: Oke, jati diri itu identitas.
1: Okay.
2: Perempuan itu ada identitas, terus ada nilainya, ada
1: karakter
2: secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
1: Betul.
2: Dia ini semua segala sesuatunya itu dia tuh dari sini, dari hati.
1: Betul gitu sekali.
2: Ya. Apapun menjadi siapapun, menjadi apapun, kita harus jangan lupa jati diri.
1: Jati diri, betul.
2: Jati diri sekali kita sebagai seorang perempuan.
1: Perempuan, oke. Baik, Ibu, selama berkarir, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
2: Oke, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017, dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
1: Wow, ya, luar biasa.
2: Saya pernah
1: ya, Bu,
2: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait oh kenapa ini gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan, jadi mereka waduh, langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan kita gitu.
1: Secara
2: ya,
1: secara perlahan ya, Ibu.
2: Perlahan akan membuka juga cara pandang. Karena biasakan yang, maaf kata ya, dimana saja bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya kami lebih strong.
1: Oke, betul
2: lebih
1: sekali.
2: Kuat.
1: Memang dulunya berprinsip begitu, Ibu, ya, tapi sekarang sudah beda lagi, Ibu.
2: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine-fine.
1: Okay.
2: Terus suka cita, gembira, karena memang itulah tujuannya kita.
1: Betul.
2: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
1: Oke, luar biasa sekali, Ibu, ya. Oke, Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan, atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja, Bu?
2: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini, Kakak Yulin, saya rasa yang saya alami ya.
1: Oke.
2: Apa? Saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan. Betul. Perempuan itu kan dia selalu pakai rasa, seperti pake yang rasa, saya bilang dari tadi. Apapun tekanannya, kita harus hadapi dengan tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah tangga sebagai seorang ibu.
1: Iya.
2: Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri, menjalankan berbagai peran di rumah yang tidak mudah loh.
1: Betul sekali.
2: Tidak mudah sekali. Jadi mungkin tekanan-tekanan itu sudah terbiasa kita lewati. Lah kalau di karir saja ada tekanan gitu kan, kita sudah ini nih sudah ada dasarnya nih, muatan dasarnya kita didejal dengan
1: sudah terlatih dari rumah ya Bu ya. Dan hal itu saya rasa sudah lumrah untuk kita seorang ibu begitu.
2: Iya, iya. Jadi biasa saja sih menurut saya, kita harus memang harus melaluinya. Apapun harus kita lalui secara tenang, layaknya seorang perempuan. Itu kan itu sih mungkin kelebihan dari sisi perempuan yang apa ya, dia tenang sih, seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang,
1: untuk memanage emosi
2: itu.
1: Begitu.
2: Ya, betul.
1: Baik Ibu Nuinti, luar biasa sekali ya. Baik Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah Bu ya. Bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik Ibu?
2: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya. Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
1: Betul.
2: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa Kakak Ulin, seperti Kakak Ulin juga kan.
1: Iya betul.
2: Jadi betul, aduh bersyukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh.
1: Kita dikasih, hebat ya Bu ya.
2: Dikasih kesempatan untuk berkarir. Itu
1: sesuatu, sesuatu yang sangat luar biasa Ibu.
2: Ya, apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa luar biasa. Berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang.
1: Betul.
2: Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain gitu. Jadi saya rasa tidak masalah, kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
1: Jalani seperti biasa.
2: Jalani dengan suka cita saja.
1: Memang
2: no problem.
1: Luar biasa ya.
2: Suka Yulin.
1: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir, atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
2: Janganlah disuruh memilih.
1: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya, di antara keduanya.
2: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima.
1: Iya.
2: Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuan ya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih.
1: Okay.
2: Harus ada balance-nya.
1: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih
2: betul,
1: begitu ya?
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan saya rasa banyak kok toko-toko, jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
1: Okay.
2: Saya itu apa ya, Kayulinnya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Shirley itu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Cukup itu, inspirasi ya Bu.
2: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
1: Oke, okay. Memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia
2: semua
1: sih Ibu, karena hebat-hebat.
2: Hebat-hebat, mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik, itu kan tidak hal yang tidak mudah.
1: Mudah, betul.
2: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah, mereka manja-manja anak-anak sudah
1: tidak mulai, melupakan mereka punya jati diri begitu.
2: Jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo kalau ada kesempatan,
1: fight
2: gitu.
1: Baik Bu Minty dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya dan juga cukup seru. Kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minty, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Utaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Indi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: RISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Minty Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik Bu Minty, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke Kak Yulin.
1: Oke, baik, menurut Ibu apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut Bu Minty?
2: Oke, Kak Yulin dan para pendengar dimana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
1: Okay.
2: Buktinya
1: sudah tidak banyak, pakai lagi ya Ibu?
2: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
1: yang hebat, Ibu.
2: Hebat. Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat aja, wakil
1: sudah.
2: Bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor, di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
1: yang beranggapan
2: ada,
1: bahwa perempuan
2: itu ada batasnya.
1: Okay.
2: Tidak ada, jadi
1: semua sekarang setara,
2: semua
1: Ibu ya?
2: Setara, sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini perempuan
1: makin banyak yang berkarir, Ibu,
2: makin
1: ya?
2: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
1: bahwa kita ini punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki, Ibu. Ya?
2: Betul, dia sangat bernilai dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
1: Oke,
2: gitu ini.
1: Baik Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya, Ibu?
2: Oke, Kak Yulin, sekarang ini justru media sosial itu sangat membantu.
1: Betul sekali, Ibu.
2: Sangat membantu seseorang untuk bisa dia mengekspresikan, dibantu oleh media sosial. Banyak sudah
1: influencer
2: perempuan justru memakai media sosial ini
1: untuk menghasilkan cuan, Ibu.
2: Cuan dan dia menunjukkan, mempromosikan dirinya kan. Perlu juga kita
1: membrandingkan dirinya.
2: Diri kita.
1: Betul sekali, Ibu. Manfaat media sosial saat ini sangat berpengaruh,
2: sangat
1: Ibu ya.
2: Sangat canggih, sangat itu sudah jalan satu-satunya menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Okay. Ya. Memang luar biasa, Ibu. Memang kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh, Ibu ya. Kak Suci Maria itu jadi panutan yang luar biasa, perempuan yang sungguh menginspirasi ya untuk perempuan-perempuan muda di luar sana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan jangankan ini ya, mama-mama kita, mama-mama kita di kampung nih, pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial.
1: Okay.
2: Dan itu sangat membantu. Jadi media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu.
2: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir, begitu,
2: iya,
1: Ibu.
2: Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah, gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya, dia upload apa, ngomong apa di media sosial, jadi. Dan itu caranya seperti yang kakak sebut tadi, kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali ya, Bu ya.
2: Sama banyak kadis-kadis kita yang perempuan, mereka ininya program-programnya mereka tuangkan di media sosial, dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan.
1: Betul,
2: supaya bisa sekali diterima di publik. Mm-hmm. Ya, satu-satunya media sosial sih menurut okay. saya.
1: Okay. Luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utama gender, kesetaraan mm-hmm. bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, mm-hmm. tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
2: Iya, ini kan kita bicara strategi ya,
1: okay.
2: strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki
1: ya.
2: Nah, ini layak perempuan, tidak, sudah semua sudah bisa. Jadi okay. strategi ini kan pengaruh PUB ya. PUB ini kan dia itu kan mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovasinya apa, harus dikembangkan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tidak ada lagi bilang
1: perbedaan beda ruang ya Ibu.
2: Iya,
1: ya semua sama begitu.
2: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul sekali.
2: Segala macam pokoknya lah yang mm-hmm. apapun saya rasa sudah
1: setara,
2: sangat
1: Ibu ya.
2: Sudah sangat layak perempuan zaman sekarang untuk ini loh
1: berekspresi. Oke, baik Ibu Menti, nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan pekerjaan, Bu?
2: Tentu yang paling pertama prinsip itu jadi diri sendiri.
1: Oke, betul
2: sekali. Be yourself ya. Mm-hmm. Jadi diri sendiri, natural, original. Mm-hmm. Ya, itu kita harus membranding diri sih. Setiap perempuan tuh, para perempuan, wanita-wanita tangguh, para pendengar yang sedang mendengar harus bisa membranding diri.
1: Betul.
2: Apa sih prinsipnya, value-nya perempuan tuh apa mm-hmm. gitu. Pertama jadi diri sendiri dan dia harus apa ya? Karena kita perempuan ya. Jadi segala sesuatu mari kita pakai rasa dan pakai hati gitu.
1: Betul.
2: Sih. Jadi saya rasa jadi diri sendiri itu jauh lebih berarti ketimbang kita menjadi orang lain.
1: Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Minti. Bu, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat agar perempuan semakin percaya diri dan mendapat ruang untuk berkembang Ibu?
2: Oke, tentunya ini menjadi kesadaran kita semua.
1: Oke.
2: Siapapun yang ada di muka bumi ini harus menyadari dan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya gitu ya. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga lah. Para suami-suami harus
1: mendukung
2: peran perempuan. Dia sudah asal itu tadi seperti yang Kakak Ulin bilang tadi, tidak ada
1: Makanya kita tidak memilih, tidak ada beda ruang. Kalau bisa jalani duanya, kenapa harus memilih Bu ya?
2: Iya, terus jangan mengorbankan apapun demi karir gitu sih. Kalau saya bicara dari sisi seorang ibu, seorang istri ya, kalau kita sudah memilih pekerjaan yang lain, berkarir gitu di dunia sekarang, jangan ada yang dikorbankan.
1: Betul.
2: Jadi lingkungan itu mari kita saling mendukung ya. Bila perlu ini kita mengharapkan, kebetulan saya sedang ada di publik ini mengajak kepada pihak-pihak.
1: Oke.
2: Pihak-pihak untuk lebih wise, bijaksana untuk menyediakan wadah.
1: Wadah.
2: Nah, misalnya kita mengajak pemerintah gitu untuk spesifik ini loh, apa wadah untuk kamu perempuan untuk kamu bisa berkarya.
1: Untuk berkembang.
2: Itu. Jadi butuh support saja. Kerjasama support dari lingkungan untuk perempuan boleh menunjukkan dirinya dan saatnya memang sekarang ini perempuan harus semakin di depan.
1: Oke, luar biasa sekali Bu Menti. Oke, Ibu, kalau boleh tahu apa pencapaian Ibu dalam hidup begitu ya, yang paling membuat Ibu bangga, baik menjadi seorang perempuan, jadi seorang pemimpin, maupun menjadi seorang ibu begitu.
2: Oke, yang pertama ya, Kak Yulin sebagai seorang ibu, pasti pencapaian yang paling membanggakan, titik tertinggi dalam hidup itu bisa membawa anak-anak ke masa depannya mereka.
1: Okay,
2: ya, kebetulan saya punya anak sulung sudah kerja. Yang kedua, pokoknya kita sebagai ibu itu pencapaian tertinggi, kebanggaan tertinggi di dalam kehidupan kodrati kita sebagai wanita gitu kan. Terus menjadi tempat sandaran banyak orang, banyak loh orang-orang yang ternyata oh ya butuh kita punya suara gitu kan.
1: Betul sekali.
2: Kita
1: ibu.
2: Punya jalan, masukan apapun gitu. Terus kita bergandeng tangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ada di mana, tidak ada perbedaan. Kalau yang ini, udahlah kamu yang ini aja, tidak. Jadi saya rasa pencapaian yang tertinggi saya sebagai seorang ibu ya bisa membanggakan keluarga, membawa anak-anak ke masa depannya mereka itu sih. Terus di karir, puji Tuhan sampai saat ini. Apa ya, antusiasme dari teman-teman, dari pengakuan-pengakuan dari orang tua siswa.
1: Bentuk dukungan gitu. Itu yang membuat kita semakin maju semangat. Ibu ya.
2: Waduh, semangat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada sedikit prestasi dari dari karir yang kita ini, ada prestasi yang berdampak kepada masyarakat itu. Saya rasa luar biasa.
1: Okay. Baik Bu Menti, apa pesan Ibu bagi perempuan muda di Manggarai Barat yang sedang berjuang meraih cita-cita dan membangun karir tanpa ketinggalan jati dirinya?
2: Oke,

0: namanya lemah, ya. Oke, kita boleh menangis berdarah-darah untuk mencapai itu.
1: Okay.
0: Tapi semangat kita, apalagi semangat Kartini, itu menjadi fondasi kita untuk kita berjuang. Jadi jangan pernah merasa tertinggal dalam hal apapun. Jangan pernah merasa diri lemah. Itu saya tidak terima sekali kalau umpamanya kita perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lemah.
1: Betul, Ibu.
0: Jadi jangan ya. Guys, para wanita, ayo saatnya
1: bangkit.
0: Saatnya harus tunjukkan
1: jati diri kita.
0: Jati diri kita sebagai perempuan. Tapi itu pesannya tidak boleh meninggalkan kodrati kita sebagai nanti seorang perempuan yang sesungguhnya menikah, melahirkan, hamil itu
1: tidak
0: sih
1: boleh ditinggalkan.
0: Anugerah yang paling dasar sudah yang Tuhan sudah beri buat kita.
1: Oke.
0: Okay. Saras baik, itu
1: luar biasa sekali ya Ibu ya. Semangatnya membara Bu ini.
0: Harus semangat. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Semangat.
1: Semangat.
0: Harus selalu semangat.
1: Oke, tidak boleh pantang menyerah Ibu. Harus semangat.
0: Tidak boleh mau orang omong apa, kita harus. Itu tadi karena jadi diri sendiri kan. Kita harus jadi diri sendiri, menjadikan semangat di dalam diri kita untuk berjuang, menunjukkan kemampuan kita, skill kemampuan kita untuk bisa berdampak kepada orang lain.
1: Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu?
0: Iya.
1: Ataupun di Manggarai Raya begitu ya, bukan di Manggarai Barat, sorry.
0: Yang paling penting itu apa yang kamu bisa tunjukkan.
1: Oke.
0: Jadi saya rasa semua zaman sekarang ini memberi ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarya. Jadi untuk anak-anak muda, perempuan di mana saja berada, entah di Manggarai Barat, di mana, ayo tunjukkan pesonamu sebagai wanita yang berkarir, wanita yang berharga, ya. Manfaatkan apapun yang peluang apapun yang ada di Manggarai Barat kah, di Manggarai Raya kah, untuk kamu boleh berekspresi, tunjukkan.
1: Okay.
0: Tidak boleh lagi ada hal-hal yang ragu, ya, yang mengganggu. Itu semua pengganggu-pengganggu yang harus kita patahkan. Okay. Yang harus kita bangkit, tunjukkan bahwa kalian bisa.
1: Tunjukkan pesonamu, perempuan-perempuan Manggarai dimanapun Anda berada, ya.
0: Iya. Saya Kakak Yulin, saya termasuk concern untuk perempuan. Saya selalu support.
1: Betul, Ibu.
0: Saya selalu support.
1: Sesama perempuan kita harus saling support ya.
0: Betul.
1: Kita harus bisa berkarir sama-sama begitu.
0: Betul. Dan saya selalu bangga Kak lihat perempuan yang hebat ya, perempuan-perempuan ini ternyata dampak kemajuan teknologi terus dengan global ini terus dengan dirintis-rintis oleh beberapa tokoh ini ternyata diterima, disambut baik oleh perempuan-perempuan ya. Jadi tunjukkan pesonamu sebagai wanita-wanita yang hebat. Di mana saja berada.
1: Betul. Baik Ibu Menti, luar biasa sekali ya dengan perjalanan karir Ibu ya hingga saat ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa belajar bahwa menjadi perempuan atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang gitu ya, berkarya dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Namun pendengar, keberhasilan tidak hanya diukur dari jabatan atau prestasi yang diraih ya, melainkan juga dari kemampuan menjaga integritas, nilai-nilai kehidupan dan juga jati diri dalam setiap langkah. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Manggarai gitu ya. Untuk terus percaya pada kemampuan diri, berani bermimpi, terus belajar dan tidak takut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Baik Ibu Minti, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Kak Yulin, mungkin saya satu dulu ya.
1: Oke, Ibu,
0: satu
1: silakan.
0: Satu kutipan dari R.R. Kartini yang saya
1: silakan,
0: yang sangat menyentuh. Katanya begini, janganlah kita hanya hidup untuk diri sendiri.
1: Betul. Uh-uh.
0: Tetapi hiduplah untuk memberi manfaat bagi orang lain.
1: Wah, sangat luar biasa, Ibu ya. Memang.

0: Perbincangan kita hari ini bersama Bu Menti sangat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana ya Ibu ya.
1: Ya, terima
0: Oke,
1: kasih.
0: baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih Kak Yulin, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
0: Sama-sama
1: Mohon
0: Ibu.
1: maaf, mungkin tidak ada yang...
0: Wah, tidak ada yang begitu Ibu.
1: Tidak. Terima
0: Sangat
1: kasih banyak.
0: sangat luar biasa dari penjelasan Ibu hari ini kan. Dari penjelasan Ibu sesuai perjalanan karirnya Ibu
1: Betul,
0: kan.
1: betul,
0: Jadi
1: betul, betul.
0: senatural mungkin.
1: Ya. Ya.
0: Sealami mungkin.
1: Sesuai dengan yang saya sudah jalani.
0: Oke. Baik, Bu Menti dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan siang ini dapat menjadi motivasi bagi banyak perempuan ya, dimanapun berada, untuk terus berkarya tanpa kehilangan jati dirinya, sekaligus mendorong terciptanya yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam sukses.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ke Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND, tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat, terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang benar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari kawasan Jalan Seraru pendengar, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda pendengar di Labuhan Bajo siang ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda siang hari ini, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan selalu semangat ya pendengarnya di siang hari ini, apalagi kalau kita tahu Labuhan Bajo ini di luar kalau siang begini sangat panas yang luar biasa, dan juga nanti kalau malam biasanya dingin begitu. Dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu stamina dan juga imun tubuh Anda begitu pendengar ya. Banyak-banyak minum air putih juga untuk Anda dimanapun Anda berada, yang sedang bekerja, yang sedang mengantri bahan bakar minyak begitu mungkin ya. Tetap semangat apapun yang terjadi dengan cuaca di kota kita tercinta ini pendengar. Dan pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi untuk menemani siang hari Anda ya, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuhan Bajo siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, info pendengar dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, kunjungi RSUD Komodo, Komisi 9 DPR RI, dorong layanan jantung cepat tanpa hambatan. Pendengar, Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, mendampingi tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat. Kunjungan tersebut mendengar difokuskan pada evaluasi layanan kesehatan, khususnya operasional chat lab yang menjadi andalan penanganan pasien penyakit jantung di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya. Dalam kesempatan itu mendengar, Joni menegaskan bahwa RSUD Komodo memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat Manggarai Barat, sekaligus penopang layanan kegawat daruratan bagi wisatawan di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita, bersama anggota Komisi 9, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan tenaga medis melakukan pembahasan mendalam terkait kendala operasional chat lab. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kamal, mengingatkan bahwa penanganan pasien serangan jantung memiliki golden hour selama 120 menit, sehingga tindakan medis tidak boleh tertunda akibat persoalan administrasi maupun proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, mendengar, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama di atas seluruh prosedur birokrasi. Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi langsung menginstruksikan manajemen RSUD Komodo untuk kembali mengoperasikan layanan darurat chat lab. Ia juga memastikan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat siap menanggung biaya pelayanan pasien gawat darurat yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan. Kebijakan itu mendengar tidak hanya berlaku bagi warga masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga bagi pasien rujukan dari kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan tindakan penyelamatan jiwa. Komitmen tersebut mendengar mendapat respon positif dari BPJS Kesehatan melalui asisten deputi direksi kerja sama fasilitas kesehatan. BPJS menyatakan siap mempercepat proses credentialing layanan di RSUD Komodo begitu seluruh persyaratan diajukan. Langkah ini pendengar dilakukan melalui mekanisme direksi agar kerjasama pelayanan chat lab dapat segera berjalan tanpa harus menunggu siklus administrasi reguler. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Bawaslu dan PGRI Manggarai Barat tekan kerjasama perkuat pendidikan politik dan pengawasan. Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat resmi menjalin kerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Manggarai Barat melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Bawaslu. Kolaborasi ini, pendengar, menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan politik dan mendorong pengawasan partisipatif. Tujuan lainnya, pendengar, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena Seriang, menegaskan bahwa PGRI merupakan mitra penting dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya, pendengar, generasi Z yang saat ini masih berada di bangku sekolah akan menjadi kelompok pemilih terbesar pada pemilu mendatang. Karena itu, mereka perlu dibekali pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Maria juga menekankan penting bahwa pendidikan politik tidak boleh dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan menjelang pemilu. Edukasi demokrasi harus berlangsung secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa pemilu merupakan proses penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang membutuhkan partisipatif aktif seluruh elemen masyarakat. Mulai melalui kerja sama ini, pendengar, Bawaslu berharap nilai-nilai demokrasi dapat ditanamkan sejak lingkungan sekolah sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda. Sementara itu, pendengar, Ketua PGRI Kabupaten Manggarai Barat yang juga Kepala SMA Negeri 2 Komodo, Cornelis Joni, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurutnya, pendengar, kolaborasi dengan Bawaslu akan memperkuat pendidikan politik di lingkungan sekolah sehingga siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pengawasan partisipatif dan integritas dalam kehidupan berdemokrasi. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, pendengar, Bawaslu dan PGRI Manggarai Barat berkomitmen memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, penguatan nilai-nilai demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kerjasama tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis dan berintegrasi sekaligus mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

0: Mika Olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kibu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim. Of course, I'm very happy.

0: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini

0: organisasi permainan terus meningkat.
1: Cambodia have played already one match in this tournament.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.

kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Ya, kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Minggu malam. Dua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah Van Bancor, Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya saya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan
2: saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, terus kenapa kalah. Yang jauh, habis itu kalau banyak, dia kita pelatih harus sini.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Amati plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Eba, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
1: Oke.
0: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
1: Dia cantik banget ya.
4: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
1: Iya, gayanya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
5: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
6: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
7: 70-an, jadul banget.
8: Eh, tapi
7: Tapi gue suka loh musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
5: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
7: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat.
0: Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan. Nah, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agubentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk pun yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agumetek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Oke, Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu, Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu, lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapua Gunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada di dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Okay.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak, apa namanya, tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya, tutur adat dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu, kapu, kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima kasih.
5: Bahasa Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu tuh mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tuga begitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat ya,
4: begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian yang digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Ya.
5: Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni rangkuk dan alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Okay, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Okay, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang tamu, orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai. Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai. Okay. Sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, menarik ini sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, karena ini belum selesai ya, Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: ada berisiko lumpur. SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Baik pendengar, bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah berita selengkapnya. Jalan penghubung Mataloko Wereraya terancam putus akses tiga desa di Ngada berisiko lumpuh. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Wereraya ini itu lumpuh ke Mataloko.
2: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Wereraya, Kabupaten Ngada, mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor. Kondisi tersebut mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat karena sebagian badan jalan telah tergerus air hujan dan berpotensi putus akibat tidak segera mendapat penanganan. Kerusakan terjadi di beberapa titik sehingga badan jalan kini hanya menyisakan sebagian ruas yang masih dapat dilalui kendaraan. Pengendara, terutama kendaraan bermuatan berat, mengalami kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang semakin sempit dan rawan longsor. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Kepala Desa Were 4 Heribertus Nono mengatakan kerusakan jalan mulai terjadi sejak April 2026 dan terus memburuk setelah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 24 Juli 2026. Menurutnya jika hujan deras kembali terjadi, ruas jalan itu sangat berpotensi putus total sehingga memutus akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Wereraya.
1: Retetannya itu terjadi lagi di tanggal 24 Juli kemarin. Berkaitan dengan akses ini memang menghubungkan untuk tiga desa dan jumlah penduduk di sana tahu sendiri untuk tiga were itu cukup banyak. Dan usaha yang sudah saya lakukan, baik proposal, saya sudah antar ke beberapa dinas terkait, lalu namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Wereraya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
2: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah desa menghimbau kendaraan bermuatan berat sementara waktu tidak melintasi ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas, sementara pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses bagi ribuan warga di tiga desa tetap terjaga. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Petani diimbau menyiapkan lahan lebih awal dan terus mengikuti informasi perakiran cuaca agar risiko gagal panen dapat diminimalkan. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau petani meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan perakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi menghadapi musim tanam mendatang. Yosef menjelaskan kesiapan lahan dan ketepatan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi ketidakpastian cuaca akibat El Nino.
4: Kami menyampaikan kepada mungkin para petani yang sempat mendengar mengikuti ini bahwa mereka segera menyiapkan lahan untuk jagung pemerintah bisa membackup.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim bersama instansi terkait guna memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara petani dan pemerintah mampu menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Sebanyak 208 orang muda Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Dona mengikuti temu OMK atau Primadona Youth Day 2026. Kegiatan berlangsung di Kapela Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa. Laporan Rovinus Wula.
5: Sebanyak 208 orang muda Katolik Paroki Santa Maria

0: Makulatandona melaksanakan kegiatan temu OMK atau Primadona Youth Day 2026. Kegiatan mengusung tema OMK Primadona berdampak dan memberi teladan sebagai ajakan bagi kaum muda untuk berkontribusi di tengah kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ketua Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Kanisiuse mengatakan Primadona Youth Day menjadi wadah pembinaan iman sekaligus pengembangan potensi generasi muda Katolik. Selama 3 hari peserta mengikuti materi pembinaan serta berbagai perlombaan yang dirancang untuk memperkuat karakter dan kebersamaan. 3 cabang lomba digelar dalam kegiatan tersebut, yakni lomba baca kitab suci dan mazmur, lomba pop singer, serta lomba stand-up komedi. Berbagai kegiatan itu diharapkan mampu mendorong peserta tampil percaya diri sekaligus mengembangkan bakat yang dimiliki. Kanise berharap temu OMK dapat mempererat persaudaraan di antara kaum muda dari seluruh stasi di Paroki Santa Maria Immaculata Dona. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mempercayakan Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa sebagai tuan rumah Primadona Youth Day 2026.
1: Harapan kami selaku ketua bidang pembinaan di DPP Paroki Santa Maria Immaculata Dona dan sekaligus sebagai ketua Stasi Nanganasa adalah seperti tema yang kita gunakan, OMK berdampak bagi masyarakat, memberi dampak bagi masyarakat dan menjadi teladan bagi masyarakat. OMK tidak hanya aktif dalam kegiatan khusus OMK, tapi mereka berbaur dalam seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, di mana di situ mereka belajar.
0: Menurut Kanise, tema kegiatan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi dorongan agar OMK mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan kaum muda Katolik diharapkan menjadi teladan melalui sikap pelayanan dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan. Sementara itu, Ketua Panitia Primadona Youth Day 2026, Yenita Vini, menilai pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan antusias dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta. Menurutnya, tema yang diangkat menjadi motivasi bagi OMK untuk terus belajar menjadi pribadi yang berdampak dan memberi teladan. Yenita mengatakan melalui berbagai materi pembinaan dan rangkaian perlombaan, peserta dilatih untuk tampil berani serta bertanggung jawab dalam setiap pelayanan.
2: Pesannya sangat bagus karena kami di Primadona Youth Day ini kami punya tema. Temanya OMK Primadona berdampak dan menjadi teladan. Jadi di dalam kegiatan ini kami juga berlatih sebagai OMK. Jangan hanya di luar malu untuk tampil. Jadi kita berdampak dan menjadi teladan.
0: Ia berharap semangat yang diperoleh selama Primadona Youth Day 2026 diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan, gereja maupun di tengah masyarakat. RRI Enderovinus Vula melapor.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
4: Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di wilayah distribusi fuel terminal Pertamina ND dipastikan aman setelah pasokan kembali diterima. Laporan Suimam.
5: Manager Fuel Terminal Pertamina ND Saiful Anwar Nursanto mengatakan pasokan Pertalite saat ini mencukupi kebutuhan masyarakat di 4 kabupaten. Keempat wilayah tersebut meliputi Kabupaten ND, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Timur yang menjadi area pendistribusian Fuel Terminal Pertamina ND. Menurutnya, penyaluran Pertalite kepada sejumlah SPBU dilakukan secara kontinu sepanjang hari kerja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing SPBU. Dijelaskan Saiful, sebelumnya pasukan Pertalite sempat mengalami keterbatasan akibat cuaca buruk di laut dengan kecepatan angin mencapai 17 hingga 21 knot. Kondisi tersebut membuat kapal tanker belum dapat bersandar di pelabuhan Pertamina IPND untuk melakukan pembongkaran pasokan BBM. Untuk mengantisipasi kekurangan stok, Pertamina mengambil pasokan dari Maumere sambil menyesuaikan volume penyaluran berdasarkan permintaan SPBU.
6: Harapannya jangan panik, pasti Pertamina berusaha menyediakan dan mencukupi kebutuhan energi ya, terutama BBM ya. Jadi memang kalau ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita lawan, misalkan cuaca ya, kita harus cari alternatif yang lain gitu. Bukan berarti akan kita biarkan kosong, tidak akan. Karena memang kewajiban kita untuk memenuhinya.
5: Ditambahkan, setelah cuaca membaik, Pertamina telah menerima pasokan dari 2 kapal tanker dalam 2 hari terakhir sehingga stok kembali terpenuhi. Dengan kembali normalnya pasokan, Pertamina memastikan penyaluran Pertalite ke seluruh wilayah distribusi berjalan lancar sesuai kebutuhan SPBU.
4: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Laporan Nicholas Makumeli.
7: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang kelas yang belum sebanding dengan jumlah siswa setiap tahun. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 ND, Godofrida mengatakan, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 ND membuat sekolah harus mengoptimalkan seluruh ruang yang tersedia, termasuk ruangan yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai ruang belajar. Menurutnya, saat ini masih menggunakan 4 ruang darurat, masing-masing 2 ruang untuk kelas 8 dan 2 ruang untuk kelas 9. Bahkan ruang musik juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar karena keterbatasan ruang kelas. Ia menjelaskan, sebelumnya aula sekolah hingga laboratorium IPA juga pernah dialihfungsikan menjadi ruang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.
8: Kecuali kita mau naik tingkat suntik tiang. Suntik tiang baru mengadakan kelas baru. Kalau tidak ya kami tetap seperti ini karena animo masyarakat tuh banyak yang masuk sini. Sehingga mau tidak mau kami pakai kelas-kelas yang sebenarnya tidak layak untuk kelas. Darurat lah. Sekarang ada 4. Itu kelas 9. 2 kelas, kelas 8, 2 kelas.
7: Saat ini SMP Negeri 1 ND memiliki 22 rombongan belajar dengan rincian 7 ruang kelas untuk kelas 7, 7 kelas untuk kelas 8, dan 8 ruang kelas untuk kelas 9. Dengan jumlah siswa mencapai 690 orang, termasuk 218 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Godofrida berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap penambahan ruang kelas baru agar proses belajar mengajar berlangsung lebih optimal. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, sekolah tidak lagi bergantung pada ruang darurat. Selain meningkatkan kenyamanan belajar, penambahan ruang kelas juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 ND yang setiap tahun menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tinggi di Kabupaten ND. RRI ND, Nicholas Makumeli melaporkan.
4: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores ND. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
9: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten ND Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni, mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian, hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa, serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten ND, Paroki Matupaga, para orang tua asuh, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
10: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
9: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media, membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
11: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
9: melalui konser Harmony for Unity. Mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. RRIN Ricardus Kota melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Daerah RRIND edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Armando Abdullah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 1.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Berdengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Sore hari ini benar-benar kita masuk ke program Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan ya seperti biasa kita di setiap pukul 14.30 sampai dengan nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah, benar kita berada di program Prodangdut, dangdut adalah kita. Tentunya dengan berbagai macam rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani siang menjelang sore hari Anda mendengarnya dimanapun Anda berada. Tentunya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya untuk Anda, dan juga spesial untuk Anda yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, boleh nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987 mendengar. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu dengan judul ABG Tua ya. Ini cukup familiar di kalangan telinga-telinga anak-anak tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an begitu mendengar ya. Dan ya, kita masih punya rangkaian playlist yang sudah kami siapkan untuk Anda dimanapun Anda berada mendengar ya. Kita ada dari Iva Lola dengan judul lagu Gak Mau Pulang Maunya Digoreng gitu ya. Ada juga dari Mala Agata mendengar dengan judul lagu Kopi Dangdut ya. Ada juga dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik ya. Ada juga selain itu kita sudah siapkan dari Bunda Korla dengan judul lagu No Comment ya pendengarnya. Untuk Anda juga kalau Anda ingin punya kalau Anda punya masalah dan banyak sekali yang komentar-komentar tidak baik begitu ya, no comment aja begitu ya. Oke, selain itu juga benar kita ada dari Cita Citata dengan judul lagu Sakitnya Tuh Di Sini. Ada juga dari Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll. Ada juga dari Denny Caknan dengan judul lagu Tunggal Eka ya. Dan juga ada dari ya, masih banyak lagi pendengar ya lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar ya yang ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun mau sharing-sharing, telepon boleh, silakan langsung saja nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Untuk semua pendengar yang dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam, sekarang waktunya ya sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
0: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Serdadu mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih dari kawasan Jalan Serdadu ya, kita di program Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini pendengar, Senin 27 Juli 2026 ya. Dan ya, kita tadi sudah hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk menemani siang menjelang sore hari Anda pendengar ya, yang mungkin saat ini sedang beraktivitas menahan ngantuk ya, dan mengejar deadline kerjaan begitu ya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, apapun yang terjadi. Jangan lupa juga untuk siapkan kopinya ya, dan juga gorengan-gorengannya begitu ya. Dan pendengar, ini kita sudah masuk requestan ya dari Ibu Kasmi di KPR ya. Ini request lagunya Titik Sandora ya, dengan judul lagu Main Tali. Oke, baik, Ibu Kasmi akan kami putarkan lagu dari Titik Sandora dengan judul lagu Main Tali.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, merasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin, lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih, hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih, hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: bawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Kak Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya.
1: Sangat lama.
0: Oke, Kak Nova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak kemiri bakar, Kak Nova. Ya. Mengapa memilih kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak kemiri ini sampai saya memilih membuat produk

0: produk minyak kemiri bakar karena yang pertama background saya pertanian, Kak Agung. Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
1: Agroteknologi.
0: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk kemiri.
1: Termasuk kemiri ini sih.
0: Kebetulan juga NTT ini salah satu penghasil kemiri terbesar juga di Indonesia. Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
1: Iya.
0: Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
1: Wah. Gitu.
0: Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
1: Nah, iya betul.
0: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Rambut yang parah karena tahu sendiri kan, kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
1: Betul, merapikan.
0: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP. Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung. Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak kemiri bakar. Menjadi nah, awalnya usaha. Konsumsi pribadi.
1: Awalnya.
0: Lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan puji Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
1: Sudah 1 tahun
0: berjalan. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan spesifiknya di sapunya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
1: Semester akhir
0: dari
1: kuliah.
0: Dari tahun 2022, iya.
1: Gitu. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri gitu ya.
0: Saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh, kita di sini ada perayaan besar ya, smoking, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak kemiri di pasar. Belinya
1: awalnya
0: tuh, hanya yang harga 5.000-an untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, loh kok kau punya rambut ini tumbuh lagi gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu, Kak Agung.
1: Iya. Memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
0: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
1: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
0: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, dia. Jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, saya jatuh hatinya di kemiri.
1: Kemiri ini.
0: Gitu. Karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak, naturalnya bagus.
1: Naturalnya
0: gitu.
1: Bagus, betul.
0: Tidak rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka nya jawab dulu kami pakai kemiri.
1: Betul.
0: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar? Ya kan?
1: Iya, itu
0: sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar. Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih, Kak Agung. Yang pertama, dia itu menurut saya, gitu. Menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih, Kak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
1: Sudah berubah jadi rambut putih dia.
0: saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu kah?
1: Iya, iya.
0: Kan
1: iya.
0: Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan iya, hitam iya, sampai mereka tua, sampai is dead. sorry.
1: Iya.
0: Jadi di minyak kemiri bakar nih Kakak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu kah? Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
1: Rambut rontok saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
0: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari samanya teman, Nov terima kasih, lihat saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam.
1: Dia bisa berubah begitu ya?
0: Iya, gitu Kakak Agung. Okay. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan? Saya punya minyak kemiri nih Kakak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia.
1: Oke.
0: Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan. Saya ekstrak minyaknya masih secara tradisional.
1: Masih secara gitu. Tradisional.
0: Wanginya dia. Masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun Kakak Agung.
1: Oke.
0: Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih Kakak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar ini. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa, apalagi kita yang masih muda.
1: Iya, untuk perawat rambut itu enak ya.
0: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih fokus ke itu dari Kakak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
1: juga bisa.
0: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kakak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
1: Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa perlahan-perlahan menjadi hitam kembali begitu ya.
0: Oke,
1: Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo gitu, mungkin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
0: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya, kemiri ini Kakak Agung, kita ini potensinya itu besar sekali. Kakak Agung tahu sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kakak Agung, ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
1: Gitu jadi kan? Tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
0: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
1: Dia dari luar begitu jadinya.
0: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya gitu. Potensinya kita tuh Kakak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan, gitu, untuk perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
1: Gitu.
0: Bumbu.
1: Iya, bumbu-bumbu, rempah-rempah.
0: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar, pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Bahkan saya punya penjualan ini Kakak Agung, yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Saya sebagai penjual ada senangnya.
1: Saya
0: sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak berarti selama ini kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu Kakak Agung. Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya itu besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu. Kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, sudah Google,
1: ChatGPT,
0: bahkan bisa ke perpustakaan. Iya kan kita baca-baca. Kan kalau saya dulu Kak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan.
1: 6 bulan?
0: Iya, sebelum...
1: Untuk riset ini?
0: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan Kak Agung.
1: Sebelum Minyak Kemiri ini?
0: Iya, saya ada usaha sebelum Minyak Kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
1: Minus ya?
0: Iya. Okay. Ya taulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
1: Betul. Betul, gitu. Betul.
0: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya. Terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan. Namanya anak muda baru merambah waktu itu Kak Agung. Baru merambah dunia usaha gitu kan. Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya Kak Agung. Kan dulu kan untuk pakai pribadi. Gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
1: Gitu. Terpuruk begitu jadi overthinking terus.
0: Makanya setiap kali saya ya Kak Agung, kita kan ya tahulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan, pasti saya berdiam diri dulu. Lama menjauh.
1: Menjauh gitu, dulu.
0: Riset supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan, saya tidak langsung baper gitu. Jadi sarannya saya itu bukan hanya Kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
1: bisa
0: jadi
1: diolah.
0: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan. Kayak Minyak Kemiri ini tadi Kak, saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
1: Gitu, memang perlu di riset dulu tapi sebelum
0: harus,
1: walaupun
0: harus.
1: Kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan jadi
0: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar Kak Agung karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya ya kan.
1: Betul.
0: Jadi perlu riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kak Agung dari profesor-profesor dulu lah gitu supaya
1: dari peneliti-peneliti
0: seminimal mungkin kita mengenal produk ini dan bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan gitu. Karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
1: Iya,
0: nah, betul. Jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
1: Iya sih, karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
0: Iya.
1: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja, itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
0: Gitu kan, jadi pokoknya sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini Kak Agung ya, kita lihat, wah si mis contohnya, si Kak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
1: Tumbuk
0: begini,
1: saja.
0: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan? Tantangannya dijual Kemiri lagi nih Kak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita, masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya.
1: Iya, yang terjadi di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
0: Iya, bahkan tendes-tendes harga. Tapi puji Tuhan Kak Agung, karena saya kan mengikuti pasar kan. Puji Tuhan ya, di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
1: Masih tetap stabil ya.
0: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu saat nanti terjadi sesuatu,
1: ada goncangan-goncangan itu,
0: kita tetap berdiri. Gitu. Jangan istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah. Maksudnya logika lah gitu. Gitu dia.
1: Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola Kemiri ini hingga menjadi minyak Kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
0: Proses pembuatan minyak Kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama saya membeli Kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo. Contohnya ya di Culu.
1: Oh, itu di situ ada.
0: Iya. Di Culu itu yang dekat kan, dekat saya dengan Labuan Bajo. Itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu Kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu ke Kagung itu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh ke Kagung tuh, karena saya masih mau
1: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
0: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
1: Iya, gitu. Itu satu.
0: Nah, setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia. Itu minyak kemirinya. Ya, pakai blender, chopper, seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
1: Betul.
0: Tapi jangan hangus.
1: Iya,
0: tadi kan kalau hangus jadi beda di bara. Iya tuh, jadi api sudah dia nanti gitu. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung. Ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah, untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
1: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
0: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
1: Betul.
0: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang sendiri. Tidak semua orang tahan.
1: Iya.
0: Yeah, gitu. Betul. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau berjalan dengan waktu yang lebih baik ke depannya nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Amin. Mudah-mudahan.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Tapi kan kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
0: Iya.
1: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
0: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada kandungan, ada beberapa kandungan itu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
1: Jadi turun
0: dia. Iya, jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok, gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya, kasih tumbuh rambut lagi.
1: Iya.
0: Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah, kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun, gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1, seperti itu Kak Agung.
1: Oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu ya.
0: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Riset, coba lagi riset, praktek, sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
1: Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin? Ini tidak membanding-bandingkan yang lain ya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kak Nova sendiri?
0: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Yang pertama itu bahan bakunya saya tidak setengah mati carinya.
1: Iya, daerah sini Manggarai Barat sendiri bahkan.
0: Saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
1: Sambil
0: jalan-jalan kan sambil dengan view-nya kita di sini.
1: Betul.
0: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
1: Semua gitu. Kalangan.
0: Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agung. Dengan puji Tuhan Kak Agung, saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, "Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena saya punya rambut sudah bagus." Nah, itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, "Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?" Nah, sebagai pengusaha ya Kakak, selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
1: Betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri begitu ya.
0: gitu. Nah, okay, itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Itu yang pertama, kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai, maksudnya ke Kakak Agung. Kalau kita tidak mau sewa oto ambil ya ke kampung, pergi sendiri, pergi sambil sendiri, jalan-jalan.
1: Iya, iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki perempuan, iya, bisa semua
1: pakai. Tembus semua pasar jadi.
0: Iya, tembus semua deh Kak Agung, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari perjalanan satu tahun Kanova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kanova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
0: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Gitu. Namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Yeah, itu kan pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya, seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan gitu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
1: Okay.
0: Gitu. Tiba-tiba beralih ke bahan jadi. Gitu. Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal, bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah, di situ saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial. Gitu Kak Agung. Nah, jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu di kesabaran.
1: Iya, karena kesabaran sendiri tadi.
0: Iya, kesabaran bagi apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
1: Iya,
0: gitu. Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
1: Iya, ini berhubungan gitu dengan kulit
0: riset,
1: dan lain-lain.
0: Selain riset yang kita simpan di otak, bukti. Ini loh begini begitu
1: ya, ya.
0: Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching, saya riset, saya praktekan, saya riset, saya praktekan, seperti itu Kak Agung. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah. Karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah, ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu toh.
1: Itu betul.
0: Gitu. Nah, jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo.
1: Bahkan
0: Kakak.
1: Kemasannya yang
0: kemasan, tidak ada. Bahan itu tadi. Kemasan yang tidak ada. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
1: Iya ya.
0: Gitu. Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu
1: yang
0: kan.
1: Lain-lain
0: kena
1: juga
0: semua.
1: Kena semua.
0: Nah, itu habis itu Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Nah, biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu. Itu kan sepi pengunjung.
1: Iya, iya.
0: Nah, kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
1: Dampaknya terhadap di situ juga.
0: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Kalau internal misalnya bahan pokok kayak
1: itu masih tetap aman.
0: Masih tetap aman.
1: Okay.
0: Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu toh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produk yang kita stabil, kita enak. Tidak riset gitu.
1: Giliran
0: gonjang-ganjingnya
1: iya,
0: kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang, kita juga begitu sudah gelagapan, gitu.
1: Jatuh juga jadinya.
0: Makanya itu tadi riset, buat strategi, atur personal branding yang baik, ya makanya nanti
1: akan dapat yang baik, begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya, ini mungkin bisa disampaikan ke Nova. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Selain Kanova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
0: Oh, oke. Menjaga kualitas yang pertama itu kebersihan, Kak Agung. Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
1: Belum ya?
0: Belum. Saya masih diri sendiri. Karena itu tadi saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
1: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju
0: itu. Iya, harus. Betul. Karena itu tadi 1 rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu. Iya. Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Ya, jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan. Bisa, jadi bisa. Itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang. Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
1: Iya, alami
0: dia. Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
1: Iya,
0: seperti itu Kak Agung.
1: Itu sih. Oke, baik. Mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kanova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores. Oke. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke, tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya. Okay. Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya. Ya?
1: Intinya itu tadi ke Kagung di Labuan Bajo ini sampai ke Reka sana itu kemirinya banyak.
0: Oh, okay. Gitu. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Belum. Kita masih lebih banyak itu menjual mentah. Bahan mentah.
0: Oke. Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Oke, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya, saya langsung beli ke petani.
0: Jalan ke sana.
1: Gitu. Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih ke Kagung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga. Gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya contohnya kak pengepul tidak datang toh, nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan sendiri ke sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, duduk pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini ke Kagung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Oke. Nah, sejauh ini Kenova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kenova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke, untuk dampak ke perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya masih belum sendiri. Menikah,
0: belum, okay.
1: Tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting.
1: Iya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri, gitu. Karena UMKM kecil nih kan kakak Agung kan ya, intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar.
1: Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca, terus bukan hanya minyak kemiri kok yang kita bisa buat.
0: Banyak
1: karena banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni.
0: Iya
1: kan?
0: Iya,
1: kita tidak perlu contohnya kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
0: Iya, di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya toh.
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya, kan?
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh, iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh, iya betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan riset ya, niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat, ini menurut saya kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan, anak muda ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Karena ya Kakak Agung tahu sendiri tuh kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya tuh hal tabu untuk kita buka usaha.
0: Iya.
1: Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar, toh. Nah. Butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak buat apa kah? Ini jadi kayak buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. Selama 6 riset. Bulan. Oh, iya, okay. diam-diam begitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali, Kak Agung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Oh, begitu ya?
1: Ya itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena iya. Saya belajar personal branding itu, saya punya punya idola itu mengenai personal branding itu, yang pertama Helmy Yahya sama Timothy Ronald.
0: Oke, okay. Soal personal branding
1: ya,
0: itu.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay. Di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Iya,
1: itu yang itu dinamakan dia. Personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kak Agung saya bilang, perlu riset, supaya apa? Kita tidak gelagapan. Nah, saya kan sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Endorse begitu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum mau menggunakan jasanya mereka.
0: Okay,
1: okay. Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Oh. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: Bye Marcella kolega. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
0: Iya ya. Itu dan sudah ditanamkan dari diri sendiri. Saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat di Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin,
0: ya.
1: Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, ya, jadi masih harus. Belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, eh minyak kemiri.
1: Maksudnya ya, kan, kayak pasti mereka, begini,
0: jangan begitu
1: Kak, negara bos saya potong. Pasti begini tuh, hey, bagaimana sudah aku punya produk?
0: Iya kan? Ya, ya,
1: tidak mungkin tanyanya bagaimana ikannya kau ya? Kan? Seperti itu kan
0: ya,
1: Kak.
0: Ya,
1: pasti pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kakak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kakak Agung ketemu saya di jalan pas Kakak Agung dengan temannya Ite.
0: Iya, iya.
1: Ah, itu Kak penjual minyak kemiri.
0: Nah,
1: berarti
0: itu.
1: Personal brandingnya saya itu
0: jadi,
1: Kakak Agung tidak begini lagi. Enova ini dari Besambi, tidak ini Kak yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
0: Itu dia.
1: Gitu. Dengan itu tadi Kakak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi tuh susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahit
1: iya.
0: Dulu.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti tahu.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja. Istirahat boleh.
0: Iya, iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan
0: kalau
1: tidur.
0: Kita sudah mulai ya harus selesaikan itu
1: tanggung jawabnya. Capek, duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kenapa bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, coba diceritakan satu yang menurut Kak Nova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh, iya. Karena satu manusia. Dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu ya, saya punya personal branding itu kalau saya jualan saya dan Kakak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kakak Agung masih 2 bulanan lah. Saya launching minyak kemiri bakar dan
0: masih awal-awal ya.
1: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an.
0: Wih.
1: Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi. Jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya tahu orang yang komennya itu sembarang-sembarang. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya, Kakak Novi ini betul kak? Kakak Marcella, saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
0: Okay,
1: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
0: Nah, dia difitnah lah gitu.
1: Kalau saya bagaimana ya Kak Agung ya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang, pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
0: Dan
1: secara
0: baru 2
1: live
0: bulan,
1: lagi.
0: Ya?
1: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya sama sih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Saya dulu di situ. Nah, sekarang sama merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya, gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya, dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
1: iya,
0: bukan Marcellanya.
1: Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Nah, jadi. Okay. Waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu, saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung.
0: Susah.
1: Ya. Itu susah.
0: Susah, susah.
1: Itu memang jadinya mereka itu kah 50-50.
0: Iya, betul.
1: Ya, jangan sampai betul yang komen itu.
0: Iya, toh? Iya, betul, betul, betul.
1: Ay, tidak, betulnya Marcella. Ay, tidak, kenapa dia berani komen? Iya, toh?
0: Iya, itu dia.
1: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya, itu sangat sulit Kak Agung. Jadi, itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat. Dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting. Gitu. Harus tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kayak sambil ketawa toh. Iya mungkin kan, sambil minum kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper gitu. Nah dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Kadang mereka, saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi tuh Kak Agung. Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang, kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen, itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu dong. Dia selalu ketik begini, kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? Kok so hell man? Kan? Kalau memang Anda botak karena keturunan tidak bisa.
0: Tidak bisa ya,
1: tapi kalau botak karena sering pakai topi, karena salah sampo atau salah produk begitu,
0: masih bisa. Bisa lah.
1: Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa. Itu sih kejadian itu uniknya Kak Agung selama itu, saya berjualan.
0: Ah, itu luar biasa.
1: Itu ya. Di media sosial ya.
0: Itu di media sosial.
1: Kalau di dunia nyatanya sudah
0: di
1: ini.
0: Di live-nya.
1: Saya kan kadang Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Kadang kalau saya mood enak, maksudnya saya belum ada jadwal live untuk jualan, saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini Kak. Asa bukannya kau ini. Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak, maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu
0: iya,
1: toh.
0: Responnya begitu lagi.
1: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya
0: stop. Supaya dia tahu. Iya.
1: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Gitu, saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar
0: kita juga...
1: ya saya anggap main gila saja punya om gitu.
0: Oke, Kak Nova, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan-pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kak Nova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya? Apa kemampuan saya? Apa yang saya tidak bisa lewati? Apa yang saya bisa lewati? Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam saya punya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kau punya diri. Gitu. Karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda, UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
0: Oke, diam, belajar.
1: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast, Kak. Maksudnya mendengar, kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Kalau karena begini Kak Agung, kebanyakan Kak, orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
0: Karena saya belum coba.
1: Berhenti, dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya riset dan riset.
0: Terus belajar. Oke, itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari Minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella ya. Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Nova.
1: Nova,
0: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 27 Juli 2026 dengan berita utama. Program Makan Bergizi Gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan Daerah Kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya informasi ini disampaikan Ana Lopo.
2: Pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung di

0: MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian, bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
0: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaet menegaskan, pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
2: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
0: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan Belu tekankan program Merdeka Belajar dalam kebijakan lebih mengutamakan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Sarah Tanio selengkapnya melaporkan.
4: Merdeka Belajar, program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Merdeka Belajar berfokus pada kemerdekaan berpikir bagi para siswa dan guru. Konsep ini memberikan keleluasan agar proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel dan berpusat pada bakat serta minat peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu Alosi SSTP kepada RRI mengatakan penerapan Merdeka Belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam arah kebijakan Merdeka Belajar lebih mengutamakan capaian kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kualitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak didik. Ia mengungkapkan terkait penerapan Merdeka Belajar terdapat sejumlah hal yang tidak serta-merta diikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang lebih mengarah capaian kualitas belajar peserta didik. Tidak serta-merta bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kualitas nilai akademik yang dicapai.
5: Saya kira program Merdeka Belajar sudah dulu ya. Kalau Merdeka Belajar itu hanya, saya juga masih sesuaikan dengan kita punya, ya ada kebijakan-kebijakan di sini yang perlu kita ambil. Contoh, kalau semua anak harus naik kelas, semua anak harus lulus, kan tidak serta-merta kita mengikuti itu. Kita tidak menghambat, tetapi kita juga perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, kenapa supaya anak harus lulus ya, harus ketat. Kegiatan belajar mengajar, pengawasan kepada anak-anak. Terutama ini semua peran ada di guru. Guru lah yang harus dilihat. Guru lah yang harus dibenahi. Benahi apanya? Kompetensinya terutama.
6: Betul.
5: Kompetensi guru. Karena kita guru yang baik, guru yang bagus, anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap orang menurut orang banyak, dianggap bodoh juga, pasti jangan bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga guru. Terakhir itu menjadi manajemen kepala sekolah. Karena maju mundurnya sebuah sekolah tergantung kepalanya. Nah ini kita lagi melakukan pembenahan seperti itu.
4: Prinsip utama Merdeka Belajar dalam tiga payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum Merdeka merupakan pengajaran infrakurikuler beragam konten agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, pengembangan karakter dan asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Fokus evaluasi sistem pendidikan bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik. RRI Atambua, Sarataneo melaporkan.

0: KPK RI beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan juga berada pada angka 20,22% dan sangat rawan, sehingga Bupati dan juga jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Steva Kosat selengkapnya melaporkan.
1: Setelah melakukan roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat terendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCSP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi. Karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
2: Kami mengingatkan, ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelola. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
3: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
2: Kan, rendah sekali kan.
3: Siap.
2: Itu masalahnya. Nanti kita akan monitor terus.
3: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari semua ini, Bapak?
2: Jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Karena nanti inspektorat yang memantau OPD dan tentu aja ini komitmen dari pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati harus komit. Nanti semester ini, trimester terakhir, semester 2 2026, kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist. Ini sudah ada belum? Regulasi ini belum? Sudah dilaksanakan belum? Nah, PR-nya itu ada di sini.
1: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sala Kebo bersama Wakil Bupati Camillus Elu menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui roadshow JNBA dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas publik, memperkuat sistem pengawasan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pesta Emas SMA Negeri 1 ND hadirkan pasar murah dan juga bazar UMKM. Nicholas Makomeli melaporkan.
4: SMA Negeri 1 ND menggelar pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 atau Pesta Emas Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Sina mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Marcelinus, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
5: Kami menginformasikan bahwa di SMA 1 ND sejak kemarin, tanggal Indonesia Emas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen dan distributor untuk melakukan pasar murah di Esmanik 1 ND, tepatnya di halaman depan kantor Esmanik 1 ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND, di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari Esmanik 1 ND. Dan kita berkolaborasi dengan Diperindak untuk melayani masyarakat. Setitik atau kasih butir beras dapat membantu sesama. Dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih di bawah daripada harga pasaran.
4: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 ND yang telah menggagas kegiatan tersebut.
6: Sangat membantu sih kami dari itu, toh harganya agak ini, jadi mampulah kami untuk beli biar nambah-nambah itu, toh. Ya, terima kasih banyak. Kalau ke depan lagi beginilah supaya kami bisa ini tuh, bisa begini dengan inilah acara-acara ini nih. Bagus sih, sangat membantu karena kami tidak ada ke pasar untuk ojek ke apa, kan begitu. Harga pas lah, sesuai dengan kami punya itu tuh.
4: Melalui kegiatan sosial tersebut, Esma Negeri 1 ND menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Alotani selengkapnya melaporkan.
7: Kejuda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang, dan secara khusus untuk program menuju Tuan Rumah PON 2028.
8: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Zuma 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna, mengatakan Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
7: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju Tuan Rumah PON.
8: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Cricket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
7: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket. Ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua, sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang

0: taktis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2026. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jow, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 27 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Akbar Zudan Novali.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore Akbar.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini, Akbar?
3: Baik, Bapak.
1: Oke, baik. Silakan Akbar untuk update informasi cuaca edisi sore hari ini.
3: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Zudan Novali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Di mana saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari tanggal 28 Juli 2026 pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk pada siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,7 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,3 meter. Dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 24 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 22 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,5 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 31 hingga 35 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak.
1: Baik, terima kasih Akbar. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Teman, kau ada buat apa tuh?
3: Saat ada atur-atur pakaian ini, kau mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih. Takut ada banjir, bencana.
2: Wih, kau ini tanggap bencana juga ya. Tapi cara begitu tuh keliru, teman. Bikin repot, ngero. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
3: Iya, kak. Kau kasih tau saya dulu, kau.
2: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat macam ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Pilih makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat toh. Habis itu tuh kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
3: Oh, baik sih temannya. Terima kasih ya. Jangan mau atur ulang dan siap pulang lagi dulu.

0: Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih. Aduh, ternyata kau nih Lita yang bakar sampah nih, kan?
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu, kan?
0: Aduh, Lita, ini nih bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih, akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Lita,
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau nih macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu, Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kok bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua, Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham. Kenapa kau sama-sama air nih?
0: Kau baju terbakar tuh ya, Lita?
1: Aduh.
0: Lita, bisa tidak rasa nih, Lita?

masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah condong ke barat, dan bayangkan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asyar sebelum tiba. Waktu asar masuk selama matahari sebelum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah sebelumnya menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sicuro di un yogurt.
1: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas ataupun waktu bersantai Anda di Labuan Bajo sore ini. Senang sekali saya Yuli Namul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar, edisi Senin 27 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga tentunya tetap bahagia ya. Dan pendengar, cuaca di Labuan Bajo sore ini cukup bersahabat ya. Ya, walaupun sesekali awan mulai menghiasi langit begitu. Dan juga semoga suasana sore yang teduh ini juga membuat hati Anda tetap tenang dan juga nyaman setelah menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mulai dari pagi tadi hingga sore hari ini. Nah, pendengar bagi Anda yang masih berada di tempat kerja, tetap semangat ya dalam menyelesaikan aktivitas Anda. Sementara untuk Anda yang sudah menuntaskan seluruh pekerjaan hari ini, sekarang saatnya menikmati waktu untuk diri sendiri ya. Silakan bersantai, menikmati secangkir kopi atau teh, berkumpul bersama keluarga atau hanya sekadar menikmati indahnya langit sore Labuan Bajo gitu ya. Lepaskan sejenak rasa lelah yang menemani sejak pagi, karena tubuh dan juga pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat gitu ya. Baik pendengar, seperti biasa saya Ilin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga sajian informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas ataupun sudah bersantai ya, agar waktu aktivitas Anda tidak terlalu membosankan, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa digunakan dimanapun dan juga kapanpun. Baik, pendengar, untuk saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi kali ini yang akan kami bagikan yaitu terkait apotek K24 resmi beroperasi di Labuan Bajo, hadirkan layanan obat 24 jam ya. Baik, pendengar, jaringan apotek K24 resmi membuka outlet di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Juli 2026. Kehadiran apotek tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian selama 24 jam, termasuk bagi warga di wilayah kepulauan sekitar Labuan Bajo. Pendiri sekaligus pemilik jaringan apotek K24, yaitu Dr. Gideon Hartono, mengatakan kehadiran apotek K24 di Labuan Bajo merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan kesehatan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dirinya juga mengatakan apotek K24 berdiri pada tahun 2002 di Yogyakarta berawal dari pengalaman pribadinya yang sangat kesulitan memperoleh obat pada malam hari maupun di hari libur. Kondisi tersebut mendorongnya untuk membangun jaringan apotek yang buka selama 24 jam dengan ketersediaan obat yang lengkap. Dan saat ini, pendengar, lanjut Gideon, apotek K24 telah memiliki lebih dari 880 outlet yang tersebar di 172 kabupaten atau kota di 29 provinsi di Indonesia. Yang menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 2000 outlet pada 2032 agar layanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak daerah. Selain meresmikan outlet di Labuan Bajo, apotek K24 juga menggelar program Festival Sehat Ceria Si Kecil di aula kantor Bupati Manggarai Barat. Kegiatan tersebut meliputi screening tumbuh kembang anak serta pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami masalah gizi. Guna mendukung kelancaran distribusi obat di Nusa Tenggara Timur, apotek K24 juga telah meresmikan cabang pedagang besar farmasi di Kupang. Menurut Gideon, keberadaan gudang distribusi tersebut akan mempercepat pasokan obat ke apotek-apotek di wilayah NTT tanpa bergantung sepenuhnya dari Surabaya. Lebih lanjut lagi, ia juga mengatakan outlet apotek K24 di Labuan Bajo memulai operasional dengan 8 tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari NTT, termasuk Manggarai Barat, Sumba, Ende, hingga Alor. Sementara itu, salah seorang warga Labuan Bajo, yaitu Windy, mengaku bahwa menyambut baik kehadiran apotek K24 yang beroperasi selama 24 jam. Menurutnya, keberadaan apotek tersebut menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kerap kesulitan memperoleh obat pada malam hari. Jadi, kehadiran apotek K24 di Labuan Bajo diharapkan menjadi pelengkap pelayanan kesehatan di Manggarai Barat dengan menyediakan akses obat selama 24 jam sekaligus mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi anak melalui penyediaan susu, pertumbuhan, hingga produk makanan untuk keperluan medis khusus. Baik, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait stop oversharing, kebiasaan digital yang bikin data gampang bocor. Nah pendengar, di era digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan media sosial gitu ya. Mulai dari berbagi foto, lokasi, aktivitas harian, hingga informasi pribadi. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa terlalu banyak membagikan informasi atau oversharing justru bisa menjadi celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, pendengar, oversharing adalah kebiasaan membagikan informasi pribadi gitu ya, secara berlebihan di media sosial. Misalnya, mengunggah alamat rumah, jadwal perjalanan, nomor telepon, kartu identitas, hingga lokasi secara real time. Tanpa kita sadari, informasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan, mulai dari penipuan, pencurian, identitas, hingga peretasan akun. Karena itu mendengar, sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial, ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri begitu ya, apakah informasi ini memang perlu diketahui banyak orang? Jika jawabannya tidak, sebaiknya simpan untuk diri sendiri atau hanya bagikan kepada orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang kita sudah percayakan gitu ya. Dan selain itu, jangan lupa untuk mengatur pengaturan privasi akun media sosial Anda. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, dan juga hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Nah, pendengar, media sosial memang menjadi sarana untuk berbagi cerita dan juga menjalin komunikasi. Namun, bijaklah dalam menggunakannya. Ingat, tidak semua hal harus dipublikasikan ya, pendengar. Dan juga menjaga privasi berarti menjaga keamanan diri sendiri dan juga keluarga Anda. Mari pendengar menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan juga bertanggung jawab ya. Karena di dunia digital, jejak yang kita tinggalkan bisa bertahan sangat lama. Jadi, berpikirlah sebelum membagikan sesuatu. Tetap aman, tetap bijak, dan jadikan media sosial sebagai ruang yang positif untuk berbagai inspirasi, bukan untuk membuka celah bagi resiko yang tidak kita inginkan. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Wan Bajo.
1: Masih di 91,7 FM pendengar, masih dengan saya Julian Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Zona Edukasi ke ruang dengar Anda ya, yang bertajuk Kenali Gagal Jantung Sejak Dini, Jangan Tunggu Sampai Terlambat. Dan di program ini nanti pendengar, kami akan bersama narasumber kita yaitu Dr. Rahima Ratna Juwita ya, yang dimana dokter ini adalah spesialis jantung dan juga pembuluh darah konsultan. Kita akan membahas bagaimana mengenali gejala gagal jantung sejak dini dan siapa saja yang berisiko hingga langkah-langkah pencegahannya agar kita dapat mencegah kesehatan jantung sejak dini begitu ya. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI

0: ataupun nyeri dada. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah gagal jantung. Nah, kondisi ini ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jika tidak dikenali dan juga ditangani sejak dini, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup bahkan mengancam keselamatan seseorang. Lalu, apa sebenarnya gagal jantung dan siapa saja yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana cara mengenali gejala serta mencegahnya sejak dini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mendengar ataupun membahas lebih lanjut, kita telah terhubung bersama Dr. Rahima Ratna Juwita ya, yaitu dokter spesialis jantung dan juga spesialis pembuluh darah konsultan. Oke, benar, langsung saja kita sapa. Selamat malam, dokter.
1: Halo, selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya Anda malam ini, dokter?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke. Bagaimana aktivitas Anda hari ini, dokter? Lancar?
1: Alhamdulillah lancar hari ini di rumah sakit. Tadi cukup banyak pasiennya.
0: Oke, luar biasa sekali ya, dokter. Baik, dokter, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama pendengar RRI Labuan Bajo malam ini ya.
1: Baik.
0: Oke. Baik, dokter, terkait topik kita malam ini yaitu terkait gagal jantung ya. Dokter, banyak masyarakat yang mengira gagal jantung berarti jantung berhenti berdetak begitu. Sebenarnya apa itu gagal jantung dan juga mengapa masih banyak kesalahpahaman terkait penyakit ini, dokter?
1: Ya, oke. Jadi penyakit gagal jantung itu di mana jantung kita itu kesulitan. Mm-hmm. Kesulitan untuk memompa darah secara optimal ya ke seluruh tubuh. Karena okay, sel-sel tubuh kita itu kan membutuhkan nutrisi dan oksigen. Dan itu organ terpenting yang bisa menghantarkan darah yang berisi oksigen dan nutrisi itu adalah jantung. Jadi ketika jantung itu kesulitan untuk memompa darah, nah itu keadaan yang bisa kita sebut dengan gagal jantung nih. Nah, di masyarakat itu seringkali agak rancu ya antara serangan jantung dan gagal jantung.
0: Jantung, oke.
1: Jadi kalau serangan jantung itu dia lebih ke terjadi penyumbatan tiba-tiba ya, penyumbatan mendadak tiba-tiba di pembuluh darah jantung sehingga pasokan darah dari tubuh yang harus masuk ke jantung juga nih itu juga terhambat. Nah, pada kenyataannya sih memang pasien-pasien dengan serangan jantung itu juga kadang disertai dengan kondisi gagal jantung, yaitu otomatis ya, karena ketika jantung itu kan organ ya, dia juga tetap butuh pasokan oksigen dan nutrisi dari darah juga. Nah, ketika pembuluh darah yang mengaliri jantung itu sendiri tersumbat, akhirnya terjadi juga gagal jantung di situ, seringkali seperti itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi memang dari gejala keluhannya sih bisa berhubungan begitu.
0: Baik, dokter, mengapa gagal jantung menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, dok?
1: Ya, jadi memang kalau pasien dengan gagal jantung itu gejala pertamanya yang sering kali disampaikan ya itu adalah kalau jalan sedikit dia ngos-ngosan. Okay. Bahkan jalan yang bukan mendaki ya, jalan yang masih mendatar aja sekitar 5 meter gitu kadang dia bisa sudah ngos-ngosan. Atau ketika aktivitasnya berat sedikit dia ngos-ngosan, tidak seperti biasanya gitu. Nah, harus diwaspadai juga. Jadi gejala-gejala seperti itu kan kadang kita suka tertukar ya. Kadang kita kayak ngerasa capek aja. Nah, mungkin saya capek sih gitu. Tapi kalau misalnya aktivitas ringan aja dia sudah sesak, mungkin kita patut waspada apakah
0: okay, terjadi tanpa disadari
1: gagal jantung,
0: dokter,
1: di situ.
0: Ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, baik.
1: Gejalanya seperti itu seringnya.
0: Oke, baik, dokter. Apa gejala awal gagal jantung yang sering dianggap sepele, dokter, sehingga banyak pasien dalam datang ketika kondisinya sudah cukup berat gitu?
1: Nah, jadi itu tadi seperti yang sudah disampaikan, jadi dia gampang lelah pasien ini. Gampang lelah.

0: ketika beraktivitas, naik tangga sedikit yang dulu-dulu biasanya biasa aja, sekarang kok makin
1: Sekarang kok
0: berat
1: makin
0: ya, makin sesak, kemudian tiba-tiba ada bengkak juga di kaki, itu sering sekali muncul. Jadi gejala-gejala awal seperti itu harus segera dikenali memang
1: ditangani.
0: ya. Apalagi mungkin pasiennya itu sebelumnya sudah pernah punya darah tinggi nih gitu, dan dia tidak dikontrol. Darah tinggi sudah lama, dia mungkin dulu merokok juga. Ya perlu diwaspadai ketika populasi orang tadi ya yang merokok, yang dengan hipertensi tiba-tiba merasakan gejala sesak saat beraktivitas gitu.
1: Oke, baik dokter. Baik dokter, siapa saja yang paling berisiko mengalami gagal jantung dan apakah hanya lansia kah atau usia muda juga bisa mengalaminya, dok?
0: Ya, jadi memang seiring dengan bertambahnya usia, memang resiko itu semakin meningkat, apalagi jika disertai dengan riwayat merokok atau pasien-pasien dengan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau pasien-pasien yang memang sudah established dia punya penyakit jantung koroner, pasien obesitas juga bisa. Nah, itu dia meningkatkan resiko terjadi suatu gagal jantung nih. Tapi pada usia muda itu juga belum tentu aman 100% ya. Jadi banyak juga penyakit jantung yang sering bermanifestasi pada usia muda. Seperti misalnya mungkin dia sejak lahir sudah punya penyakit jantung
1: Penyakit jantung.
0: bawaan. Atau saat usia muda dia sempat mengalami infeksi katup jantung. Nah, kadang pasien itu tidak mengeluh apa-apa, baru nanti mungkin sekitar umur 20 tahunan, umur 30 kok cepat sesek. Nah, ternyata memang pas kita periksa, oh jantungnya sudah terjadi pembengkakan. Jadi pada usia muda pun bisa terjadi gagal jantung dengan kondisi-kondisi seperti tadi.
1: Jadi
0: Begitu.
1: kadang dokter gagal jantung ini terjadi karena faktor gen begitu ya, atau bagaimana dok?
0: Sebenarnya bukan secara langsung dari faktor genetik ya, akan tetapi manifestasi dari penyakit jantung yang misalnya penyakit jantung bawaan yang mungkin ada perubahan mutasi gen pada saat proses kehamilan atau bahkan mungkin keturunan juga bisa. Nah, itu akan bermanifestasi dengan gejala-gejala gagal jantung karena memang secara struktur jantungnya itu sudah ada masalah begitu, sehingga dia juga menghambat kerja pompa jantung itu sehingga terjadilah gejala-gejala gagal jantung. Jadi gagal jantung itu suatu spektrum ya Kak. Jadi dia memang dari berbagai macam penyakit jantung itu akan bermanifestasi ke gagal jantung itu sendiri begitu.
1: Baik dokter. Baik dokter, jika seseorang sudah diagnosis gagal jantung nih, apakah penyakit ini bisa disembuhkan atau hanya dapat dikendalikan, dokter?
0: Jadi tergantung penyebab dasarnya ya gitu. Jadi ketika penyebab dasarnya itu teratasi, misal pada pasien-pasien dengan kelainan katup jantung nih misalnya. Pasien dengan kelainan katup jantung dan katup jantungnya itu dilakukan operasi secara dini ya, maksudnya secara tepat waktu, itu bisa bisa berkurang dan bahkan bisa sembuh total nih gitu. Untuk kalau misalnya jantungnya itu masih dalam ukuran yang cukup normal ya, belum yang bengkak sekali, itu dia bisa kembali seperti normal fungsi pompa jantungnya. Akan tetapi hampir 80%, 90% memang penyakit gagal jantung itu adalah penyakit kronis. Kronis itu artinya dia akan menetap. Bukan yang bisa sembuh total seperti itu, tapi bisa kita kendalikan. Jadi kita kendalikan dengan perubahan pola hidup yang baik, kemudian tentu saja obat-obatan yang harus rutin dikonsumsi, itu dia akan meringankan gejala yang sudah ada. Itu bahkan pasien juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa, quality of life-nya juga tidak terganggu. Jadi memang perlu pengendalian yang sangat ketat kalau misalnya pasien ini sudah terdiagnosa dengan gagal
1: Gagal
0: jantung seperti
1: jantung.
0: itu.
1: Baik, dokter, kapan seseorang harus sering memeriksakan diri ke dokter agar gagal jantung tidak terlambat ditangani?
0: Baik, mengingat gagal jantung ini bisa terjadi pada hampir seluruh kalangan usia ya. Jadi memang ketika ada keluhan seperti aktivitas terasa sesak gitu ya, jadi jalan-jalan sedikit dia sesak, mendaki dia sesak, dan sesaknya itu dirasa tidak biasa gitu ya. Tidak seperti sesak kayak gimana sih Kak, kalau kita mendaki kan normalnya memang kita pasti ngos-ngosan ya
1: Betul,
0: gitu.
1: Kak.
0: Cuman tapi kalau sudah dengan kondisi gagal jantung,
1: Jantung
0: dia akan lebih sesak lagi
1: susah.
0: gitu. Jadi terasa intensitas beratnya itu berbeda. Nah, itu harus segera diperiksakan.
1: Periksa.
0: Bahkan mungkin kalau misalnya sesak-sesak ringan tapi mungkin khawatir, boleh tetap periksa ya, karena semakin dini kita periksakan itu semakin
1: Semakin
0: baik,
1: bagus
0: karena ya
1: ya.
0: itu tadi pada pasien-pasien populasi muda ya, itu banyak juga yang terjadi gagal jantung akibat kelainan katup atau penyakit jantung bawaan. Jadi memang sedini mungkin kalau bisa diperiksakan.
1: Oke, luar biasa sekali dokter. Seberapa besar pengaruh pola makan terhadap risiko terjadinya gagal jantung, dok? Nah, makanan seperti apa juga yang sebaiknya dibatasi dan pola makan seperti apa yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung, dokter?
0: Baik, jadi memang dari kita itu penyakit jantung ya, itu memang banyak sekali yang timbul akibat pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup tidak sehat itu mulai dari kita makan makanan sembarangan gitu ya. Kita mungkin terlalu banyak makan makanan yang digoreng, kemudian makan makanan yang berlemak, kemudian kita konsumsi karbohidratnya terlalu berlebihan, tidak seimbang dengan apa namanya nutrisi-nutrisi
1: Nutrisi,
0: yang
1: oke.
0: lain ya, seperti protein, serat, dan lain-lain. Itu bisa memicu pertama nih obesitas ya kan. Dari obesitas itu sendiri kan dia merupakan salah satu faktor resiko gagal jantung juga tuh gitu ya, obesitas. Kemudian misal kita terlalu sering makan makanan yang asin, asin terlalu banyak bumbu dan lain-lain ya, kayak micin gitu ya, itu kan beresiko tinggi kita bisa terkena darah tinggi. Nah, dari darah tinggi itu sendiri kan juga kembali lagi dia faktor resiko terjadinya gagal jantung. Jadi memang pola makan ya itu merupakan hal yang penting, perlu kita perhatikan agar kita bisa menjaga jantung kita supaya dalam keadaan yang sehat begitu. Alkohol, kemudian jangan lupa rokok ya,
1: Rokok,
0: rokok
1: oke.
0: itu nggak boleh sama sekali.
1: Oh, gitu ya,
0: Itu
1: dokter ya.
0: haram hukumnya buat kita ya, karena dia rokok itu banyak sekali merusak sel-sel tubuh, kemudian dia merusak sel-sel pembuluh darah jantung yang berakibat dia akan terjadi penumpukan plak jantung tuh di pembuluh darah koronernya, menyempit, akhirnya bisa terjadi serangan
1: Serangan
0: jantung yang
1: jantung,
0: pada
1: oke.
0: akhirnya juga dia akan menimbulkan gagal
1: Gagal
0: jantung.
1: jantung, oke.
0: Betul.
1: Luar biasa sekali, dokter. Bagaimana proses pemeriksaan untuk memastikan seseorang mengalami gagal jantung, dok?
0: Baik, memang banyak tahapannya ya. Pertama, memang kita harus identifikasi dulu ya. Kalau pasien datang misalnya ke poli gitu ya, kita akan identifikasi dulu keluhannya berdasarkan wawancara nih ya. Misalnya kita tanya pasiennya keluhannya seperti apa, pasiennya mendeskripsikan sesaknya seperti apa, atau ada nyeri dada atau tidak. Nah, nanti dari situ kita tentukan. Oke, pasien ini kita akan periksakan tensinya, ya kan? Mulai dari tensi kita bisa nilai apakah dia cenderung tinggi atau cenderung rendah. Kemudian dari pemeriksaan tensi nadi, kita bisa periksakan lagi rekam jantung ya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda pembengkakan jantung di rekam jantungnya atau ada tanda-tanda penyumbatan misalnya. Kemudian dari pemeriksaan rekam jantung kita bisa periksakan ronsen juga ya, foto toraks, foto dada ya, ronsen dada itu kita bisa lihat tuh apakah jantungnya itu cenderung bengkak atau masih dalam ukuran yang normal ya. Kemudian lanjutannya lagi kita bisa lakukan USG jantung misalnya. Kalau misalnya kita dapatkan nih foto ronsennya kok jantungnya kelihatan besar, oke, berarti ini sudah indikasi nih saya lakukan untuk USG jantung supaya kita tahu apakah fungsi pompa jantungnya itu masih bagus
1: Bagus.
0: atau sudah ada penurunan seperti itu.
1: Oke.
0: Itu sih yang biasa awal kita periksa
1: Oke.
0: pada pasien.
1: Oke, begitu ya dokter ya. Baik, dokter, luar biasa sekali penjelasannya malam ini ya. Dan juga menarik sekali perbincangan kita malam ini. Baik, ternyata gagal jantung bukanlah penyakit yang datang secara tiba-tiba ya. Melainkan sering diawali oleh berbagai faktor risiko yang sebenarnya dapat dikenali sejak dini. Baik dokter, kita akan jeda sejenak ya. Kita akan lanjut mengobrol setelah kami hadirkan satu lagu dulu. Nah, bagi Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi terkait topik kita malam ini, yaitu terkait gagal jantung, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar YouTube channel RRI SP Labuan Bajo ataupun kontak WhatsApp kami ya di 081238231987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul ya. Dan juga narasumber kita malam ini yaitu Dr. Rahima Ratna Cuita, yaitu dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah konsultan dalam program Zona Edukasi ya. Baik dokter, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke.
1: Oke. Dokter, apakah pasien gagal jantung masih bisa beraktivitas dan juga menjalani kehidupan normal, dokter?
2: Ya, jadi pasien-pasien gagal jantung itu bukan berarti dia ini ya, bukan berarti dia sama sekali sudah nggak bisa aktivitas atau dia cuma bisa tidur-tiduran aja, enggak ya. Apalagi kalau dia sudah dalam masa pemulihan ya, misalnya habis dari rawat inap, kemudian dia dari masa pemulihan. Nah, itu pasien sebetulnya sudah bisa melakukan aktivitas ringan. Bahkan aktivitas itu merupakan salah satu bentuk terapi juga nih kepada pasien-pasien gagal jantung. Jadi memang sih dengan fungsi jantung yang sudah menurun, tidak seperti kebanyakan orang normal, aktivitasnya mungkin tidak bisa se-ekstrim ketika kita masih dalam kondisi normal ya gitu. Okay. Jadi tetap bisa beraktivitas seperti olahraga ringan nih, misalnya kayak jalan kaki, kemudian bersepeda ringan, atau mungkin berenang, itu masih bisa banget ya. Yang mungkin kita batasi adalah ketika dia jantungnya, pompanya sudah mulai lemah sekali, kemudian dia pengennya lari maraton, nggak bisa ya. Okay. Jadi memang tergantung pasiennya juga ya, jadi kita harus lihat kondisi pasien. Kalau misalnya jalan kaki dia masih bisa kuat gitu ya, nanti mungkin intensitasnya bisa kita naikkan, seperti itu. Jadi bukan berarti pasien dengan gagal jantung itu sama sekali nggak boleh aktivitas. Justru harus ada aktivitas supaya kita meningkatkan kapasitas fungsionalnya jantung itu sendiri.
1: Oke, cukup beraktivitas ringan saja begitu ya dokter ya?
2: Jadi kayak jalan kaki pagi atau kalau misalnya bekerja ringan di rumah itu bisa banget, boleh.
1: Baik dokter, selain obat-obatan, perubahan gaya hidup seperti apa yang paling penting dilakukan oleh pasien yang sudah mengalami gagal jantung begitu loh?
2: Baik, untuk pasien-pasien yang memang dia sudah terdiagnosa ya dengan gagal jantung, tentunya dia harus perhatikan pola makan ya. Walaupun yang paling penting itu kita perhatikan pola makan tuh sebenarnya sebelum sakit ya. Sakit karena sifatnya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tapi pada pasien yang memang sudah terdiagnosa dengan gagal jantung, itu pasien harus jaga pola makannya. Jadi makan dengan gizi yang seimbang tentunya ya. Ada karbohidrat di situ, ada protein di situ, kemudian ada serat dan vitamin ya. Nah, itu harus kita jaga. Jadi cara mengolah makanan juga itu penting ya. Mungkin kita harus memang menghindari yang terlalu digoreng ya atau deep fried.
1: Berminyak
2: itu memang
1: itu.
2: Kita sebaiknya berminyak banget tuh sebaiknya kita hindarin. Kemudian makan makanan yang lemaknya terlalu banyak itu juga kita hindari. Segala sesuatunya memang harus secukupnya ya. Jadi memang kita pilih opsi-opsi yang lebih rendah kalori ya. Jadi yang tidak terlalu digoreng, tidak terlalu berlemak, dan kemudian juga penggunaan garam itu juga harus hati-hati ya. Garam itu nggak bisa terlalu banyak. Maksimal dalam satu hari aja kita mungkin satu sendok teh tuh untuk semua makanan ya. Jadi memang nggak bisa terlalu banyak untuk garam.
1: Oke.
2: Kemudian olahraga rutin, jalan kaki ringan ya. Dan yang terpenting apa? Kalau pasien itu sudah diberikan resep obat-obatan, nah obat-obat itu harus tetap diminum ya gitu, jangan sampai ngerasa udah enakan terus obatnya di stop gitu aja. Nanti gejalanya bisa muncul lagi. Dan dia bisa kadang malah semakin parah. Jadi memang ketepatan dan konsistensi minum obat okay. itu juga penting, betul. Jadi selain dietnya kita jaga, compliance kita dengan obat-obatan juga harus bagus. Dan rutin kontrol, periksakan kalau memang ada keluhan tambahan, gitu.
1: Oke, okay. Baik dokter, sudah ada yang berpartisipasi dok. Bunyi pertanyaannya, bagaimana pengaruh stres, kurang tidur, dan juga gaya hidup yang serba cepat terhadap kesehatan jantung dok?
2: Ya, baik. Jadi memang di era sekarang ya, orang bekerja keras, kadang susah tidur, banyak pikiran, itu berpengaruh juga ke kesehatan jantung gitu. Jadi bayangkan saja jantung kita itu kan kerja 24 jam ya gitu. 24 jam, dia tetap harus punya waktu untuk slow down atau artinya beristirahat ya. Maksudnya jantungnya itu tidak memompa terus-menerus dengan intensitas yang berat. Maka dari itulah kita tidur. Tidur itu nanti relatif biasanya denyut jantung kita sedikit melambat begitu ya. Nah itu yang namanya ibaratnya jantung istirahat gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak tidur, jantung okay. kita kan makin mompa terus tuh.
1: Mompa okay, terus.
2: Bahkan kalau misalnya 1-2 hari gak tidur sama sekali, itu akan cenderung heart rate kita tuh meningkat. Jadi ya heart rate-nya meningkat, denyut jantungnya itu semakin meningkat. Otomatis nanti muncullah gangguan-gangguan ya, seperti dada terasa sesak atau gangguan irama jantung, itu bisa banget terjadi. Jadi memang selain tadi ya pola hidup, kemudian compliance obat-obatan dan istirahat itu juga harus cukup. Jadi kalau misalnya nggak tidur sama sekali, itu bisa terjadi gangguan juga di jantung gitu. Jadi kerja jantungnya berat. Belum lagi kalau pasiennya sudah punya diagnosa gagal jantung ya, makin berat lagi. Belum lagi kalau ditambah stres. Stres itu kan juga meningkatkan nih, apa namanya, denyut jantung kita. Seperti kayak kalau misalnya kita panik, kita cemas atau apa, denyut jantung kan semakin meningkat. Ya, semakin bertambah itu gejalanya, keluhannya bisa semakin berat. Jadi memang manajemen stres ya. Jadi selain tadi manajemen stres, kemudian istirahat yang cukup itu sangat-sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung seperti itu.
1: Oke, baik dokter, ada yang bertanya lagi nih dok, apakah seseorang yang pernah mengalami serangan jantung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung itu dok?
2: Betul, betul. Jadi memang kalau pasien yang mengalami serangan jantung ya, apalagi mungkin dia datangnya cukup terlambat, biasanya itu akan ada penurunan fungsi pompa jantung akibat otot-otot jantung yang rusak saat serangan terjadi, begitu. Jadi memang resikonya sangat meningkat pada pasien yang mengalami serangan jantung. Gitu. Okay, tapi pada beberapa pasien yang ditangani dengan cepat, dia datang serangan langsung kita buka lah ya sumbatannya seperti itu. Itu kita masih bisa menyelamatkan otot-otot jantung yang masih sehat gitu. Jadi bisa jadi dia setelah misalnya dia dipasang ring gitu ya, dipasang ring, otot jantungnya belum banyak yang rusak, masih bagus, pompanya masih bagus. Nah, dia tidak mengalami biasanya gejala-gejala seperti tadi sesak saat aktivitas dan lain-lain ketika memang sudah ditangani sangat cepat. Pada beberapa pasien ya.
1: Oke, baik dok. Dokter, seberapa besar pengaruh hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan juga kebiasaan merokok terhadap risiko gagal jantung, dokter?
2: Ya, jadi merokok, kemudian pasien-pasien yang sudah dengan diabetes, itu akan meningkatkan risiko dia terjadi gagal jantung melalui berbagai macam mekanisme ya. Jadi pasien-pasien merokok itu kan, ya jadi dia kalau merokok itu kan asap itu kan dihirup ya, terhirup oleh paru-paru. Selain dia juga bisa bermasalah di paru-parunya, toksin-toksin atau reaksi inflamasi itu terjadi di seluruh tubuh lainnya. Jadi selain paru, tubuh lain itu juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah lapisan pembuluh darah, lapisan sel dalam di pembuluh darah jantung. Nah, itu yang bisa mengakibatkan nanti terjadinya penumpukan plak-plak jantung di situ, ya kan? Kemudian terjadi sumbatan, Nah, itu bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi sumbatan itu kalau dia sudah mengakibatkan kerusakan otot jantung, maka otomatis biasanya ada penurunan fungsi jantung di situ. Ya bayangkan saja, misalnya jumlah sel jantung yang sehat itu kan 100% nih. Ketika dia terjadi sumbatan, 20%-nya rusak. Rusak, akhirnya ada dong sisi jantung yang lemah ya di tempat-tempat yang rusak itu. Nah, akhirnya itulah yang menimbulkan gejala gagal jantung pada pasien seperti itu. Jadi memang kaitannya sangat erat. Jadi memang rokok itu nggak ada bagus-bagusnya ya. Rokok itu memang harus di stop karena
1: baik.
2: Dia bisa berpengaruh ke situ.
1: Baik, dokter, ada lagi nih salah ini pertanyaan terakhir ya dari pendengar. Jika ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan masyarakat sejak hari ini untuk menjaga kesehatan jantung, kira-kira kebiasaan apa ya, Dok, yang paling direkomendasikan?
2: Baik, kembali lagi kita dengan lifestyle modification ya. Jadi mulai dari makanan kita harus perhatikan ya. Makanan itu yang paling gampang. Perhatikan makanan yang kita makan. Usahakan makanan itu sehat gitu ya. Yang kedua, kebiasaan merokok tentu saja harus berhenti segera gitu ya. Tiga, harus exercise ya, olahraga juga. Olahraga itu penting. Jadi kalau misalnya kita makan aja nih nggak olahraga, wah jangan-jangan bisa kita bisa-bisa nanti obesitas gitu. Nah, itu kan berpengaruh tuh ke gagal jantung itu tadi. Jadi dia merupakan faktor resiko. Jadi faktor yang bisa meningkatkan resiko dia untuk terjadi gagal jantung. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ya, mulai dari makanan yang kita jaga, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, kelola stres, itu penting ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang bisa menjaga jantung kita agar tetap sehat.
1: Sehat, gitu. Oke, baik dokter, ada lagi nih pertanyaannya masuk dokter. Saat ini dokter banyak anak muda gemar mengonsumsi minuman manis begitu ya. Seperti pop ice, terus seperti pokoknya minum-minuman manis lainnya begitu. Seberapa besar kebiasaan tersebut memengaruhi kesehatan jantung di masa depan dokter?
2: Ya, jadi memang konsumsi gula tambahan ya, gula tambahan seperti yang kita temukan di banyak sekali minuman-minuman kemasan atau minuman-minuman manis ya, kayak boba atau apa. Nah, itu dia kalau dikonsumsi jangka panjang tentu saja tidak bagus ya, karena kan meningkatkan resiko diabetes juga ya. Sedangkan diabetes sendiri kembali lagi tadi yang saya sudah sampaikan, diabetes juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya suatu gagal jantung.
1: Gagal jantung.
2: Atau penyakit jantung koroner begitu ya. Jadi konsumsi gula yang berlebihan itu sangat tidak baik. Pertama, dia juga tadi ya obesitas itu juga bisa berpengaruh dari pola makan kita. Ya kan, kalau kita makan terlalu banyak gula, terlalu banyak manis-manis, itu dia akan meningkatkan resiko kita obesitas. Dan kembali lagi, obesitas adalah salah satu faktor resiko. Terjadi penyakit jantung. Jadi memang sebaiknya konsumsi gula itu secukupnya ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Mungkin sesekali masih nggak apa-apa, tapi kalau hampir setiap hari nih dia minum kopi susu gula aren gitu atau minum boba, ya itu meningkatkan sekali resiko dia masuk ke diabetes mellitus. Karena sekarang trennya memang anak-anak muda banyak nih yang
1: banyak,
2: udah mulai kena.
1: Betul sekali dok.
2: Ya kan, diabetes mellitus. Padahal biasanya tuh kalau dulu orang kalau kena diabetes tuh umur-umur 40 tahun ke atas.
1: Oke, lansia begitu dokter ya.
2: Sekarang karena terjadi pergeseran lifestyle, jadinya anak-anak muda ini banyak juga yang terkena diabetes terlalu dini seperti itu.
1: Baik dokter, banyak masyarakat yang terkadang baru memeriksakan jantungnya ketika sudah muncul keluhan dokter. Seberapa penting pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala dok, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko begitu?
2: Ya, jadi memang kadang orang itu baru kerasa, baru periksa ke dokter itu ketika gejalanya sudah berat sekali ya. Jadi memang edukasi itu penting. Makanya program seperti ini baik ya, supaya
1: Betul.
2: masyarakat itu bisa bisa aware, bisa sadar secara
1: Sadar.
2: dini bahwa kesehatan jantung itu sangatlah
1: Sangat
2: penting.
1: penting.
2: Jadi memang apalagi kalau pasien yang sudah terdiagnosa dengan gagal jantung ya, pasien tuh harus lebih sering kontrol.
1: Kontrol,
2: Itu kalau biasanya kita bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya. Nanti tergantung dari kondisi dari pasiennya. Tapi yang jelas memang ketika ada keluhan dan dirasa cemas ya, misalnya kayak saya cemas nih kok kok rasanya saya aktivitas kok rasanya makin cepet capek, makin cepet sesak. Ya, itu boleh banget periksa ke dokter
1: Dokter.
2: jantung, tidak langsung aja periksa karena itu tadi gagal jantung tidak mengenal usia kan. Jadi siapa tahu kita bisa deteksi atau siapa tahu ternyata aman-aman aja kan, jadi lebih tenang juga pasiennya seperti itu.
1: Oke. Baik, dokter, apa mitos tentang gagal jantung yang paling sering dokter temui di tengah-tengah masyarakat, dok? Dan juga bagaimana fakta yang sebenarnya?
2: Ya, kalau mitos sih mungkin ini ya, apa namanya, orang mendengar gagal jantung itu berarti kayak aduh, jantungnya udah berhenti total gitu ya, enggak sih gitu. Jadi gagal jantung itu intinya jantungnya lebih lemah dari sebelumnya ya. Jadi untuk memompanya sudah tidak seoptimal orang normal, dan itu memang banyak derajatnya. Ada yang udah parah banget, ada yang masih awal-awal gitu ya. Kemudian paling mitosnya gagal jantung tuh mungkin orang tua aja kali yang kena gitu. Padahal pada usia muda itu juga bisa ya, walaupun memang secara angka dia jarang, lebih jarang daripada apa namanya pada usia lanjut ya. Tapi tetap kita harus periksakan ketika teman-teman mengalami keluhan-keluhan yang seperti dijabarkan tadi. Jadi memang apa namanya, ya harus diperiksakan secara dini ya. Kemudian mungkin ada banyak anggapan bahwa kalau gagal jantung itu kita
1: Tidak
2: nggak
1: bisa
2: boleh
1: beraktivitas
2: aktivitas
1: ya, dokter. Oh, itu salah
2: sama
1: satu
2: sekali.
1: mitos ya, dokter ya.
2: Ya tetap bisa kok gitu, tetap bisa, tapi memang intensitasnya sangat ringan gitu. Dan nanti seiring berjalannya waktu mungkin bisa meningkat secara perlahan, tapi tetap aktivitas itu penting. Bahkan itu merupakan salah satu terapi lah gitu ya, salah satu bentuk terapi kita juga ke pasien gitu, bahwa kita sarankan jalan kaki ya pagi hari ya gitu, supaya ya ada aktivitas fisik. Karena tidak mungkin kalau pasien itu hanya baring aja atau duduk aja, nggak bisa begitu. Jadi tetap harus ada aktivitas supaya kita bisa tetap produktif seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali penjelasannya, dokter ya. Dok, sebagai penutup, jika malam ini hanya ada satu pesan yang benar-benar ingin dokter titipkan kepada masyarakat di luar sana ya, tentang gagal jantung begitu. Pesan apa yang paling penting untuk diingat begitu, dok?
2: Paling penting tetap ya, jangan sampai kita itu menunggu muncul gejala ya, ketika kita sudah tahu nih gimana cara untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Nah, itu dilakukan seperti menjaga pola makan ya, rutin berolahraga, jangan merokok gitu ya. Kemudian yang sudah punya tekanan darah tinggi atau punya gula darah gitu ya, diabetes, itu harus rutin berobat gitu ya, konsumsi obat-obatan yang rutin seperti itu. Kemudian kita lakukan apa namanya, aktivitas juga yang sesuai dengan kemampuan ya, dan harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya seperti itu. Jadi memang intinya sih jaga pola makan ya, jaga lifestyle ya tentunya,
1: Betul sekali, dok.
2: bagi yang masih sehat nih, jaga lifestyle-nya, jangan sampai jantung kita bermasalah ke depannya, karena jantung itu investasi masa depan ya. Jadi dijaga, dirawat sejak dini seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali, dok. Baik, dokter, terima kasih ya. Semoga pesan tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan jantung harus dimulai sejak sekarang, bukan setelah muncul penyakit, gitu ya.
2: Betul, betul sekali. Terima kasih.
1: Oke. Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini, kita bisa belajar bahwa gagal jantung bukanlah kondisi yang terjadi secara mendadak tanpa sebab ya. Dan penyakit ini umumnya berkembang akibat dari berbagai faktor resiko yang sebenarnya dapat kita kenali dan juga dikendalikan sejak dini. Dan kita juga memahami bahwa gejala seperti sesak nafas, mudah lelah, bengkak pada kaki, atau jantung berdebar bukanlah keluhan yang bukan ataupun tidak boleh diabaikan gitu ya. Dan semakin cepat seseorang memeriksakan diri dan mendapatkan penanganan yang tepat, semakin besar pula peluang untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Dan menjaga kesehatan jantung bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ya, tetapi tanggung jawab kita semua. Mulailah dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, mengendalikan tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol, berhenti merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala gitu. Baik pendengar, itulah perbincangan kita malam ini dalam program Zona Edukasi yang bertajuk Kenali Gagal Jantung Sejak Dini ya, jangan tunggu sampai terlambat. Baik dok, terima kasih atas ilmu, edukasi, dan informasi yang sangat bermanfaat untuk pendengar RRI dan juga kita semua ya dok.
2: Terima kasih.
1: Oke, semoga dokter selalu sehat dan juga sukses. Amin. Ya dokter dalam karirnya.
2: Ya, sama-sama ya. Terima kasih.
1: Oke. Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita terkait gagal jantung malam ini ya. Semoga apa yang sudah kita bagikan malam ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda. Saya Ilin Amul dan juga Dr. Rahim pamit undur diri dari program Zona Edukasi. Selamat malam. Salam sehat.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Wiarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Dek Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, Presiden

0: usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
1: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
0: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan, pelayanan, kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
0: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
4: Oke, kalau Pak Liu?
6: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
4: Direktur utamanya?
6: Pak Raymond Liu.
4: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
6: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Oh, baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sambutan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
4: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
8: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan dokumen.

0: aktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
1: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorika Fitri.
3: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
4: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan asta cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
3: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
4: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
5: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
4: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia.

0: penguatan moderasi beragama.
1: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
0: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
2: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
0: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
4: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
5: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
4: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
5: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
4: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
5: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
7: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
8: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4. Mereka tidak miskin kembali.
7: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
6: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
7: Festival ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi, tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, akan dihelat pertandingan

di Pakansari. Ini sebagaimana disebutkan sebelumnya akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling, namun memang akan

starting line up ataupun 11 pemain awal dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga

itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang

Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 27 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja kita bersama-sama menyimak warta berita nasional ya bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kini kami kembali hadir dari Pro 1 RRI Labuan Bajo untuk melanjutkan kebersamaan kita di Labuan Bajo malam ini. Nah, pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mimbar Agama ke Ruang Dengar Anda ya. Dan sesuai jadwal malam hari ini kami akan hadir Mimbar Agama Kristen yang akan menyajikan siraman rohani dan juga pesan-pesan iman yang kiranya dapat menjadi penguatan serta membawa berkat bagi kita semua pendengar. Dan di malam ini firman yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu bertajuk keluarga yang menyembah Tuhan. Oke, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Mengapa orang mengucapkan kata amin pada akhir doa? Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia dan

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Elsa Emanuela, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul, Keluarga yang Menyembah Tuhan. Pada akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikhem, tempat yang mengingatkan mereka akan kesetiaan Tuhan sejak zaman Abraham hingga mereka memasuki tanah perjanjian. Di sana Yosua mengajak bangsa Israel melihat kembali semua kebaikan Tuhan dan mengambil keputusan kepada siapa mereka akan beribadah. Tetapi Yosua terlebih dahulu memberikan teladan melalui keputusannya, yaitu, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah keputusan yang lahir dari hati seorang pemimpin keluarga. Yosua sedang menyatakan bahwa keluarganya telah memilih siapa yang akan menjadi pusat kehidupan mereka. Keluarga yang menyembah Tuhan selalu dimulai dari sebuah keputusan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Lalu bagaimana sebuah keluarga dapat benar-benar menjadi keluarga yang menyembah? Jauh sebelum Yosua mengucapkan pengakuan iman ini, Tuhan telah lebih dahulu memberikan jawabannya melalui Musa. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa menyampaikan sebuah pengajaran yang menjadi dasar kehidupan rohani di dalam keluarga. Ulangan pasal 6 ayat 4-9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bagian ayat ini dikenal sebagai Shema, pengakuan iman yang menjadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Setiap pagi ketika mereka memulai hari dan setiap malam sebelum mereka beristirahat, mereka akan mengucapkan Shema ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Melalui pengakuan ini mereka terus mengingatkan diri bahwa hanya ada satu Allah yang layak menerima kasih, kesetiaan, dan penyembahan mereka. Melalui Shema ini, Musa sedang menunjukkan bahwa keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan memiliki tiga ciri yang sangat jelas. Pertama, keluarga yang menyembah dimulai dari orang yang lebih dahulu mengasihi Tuhan. Kedua, keluarga yang menyembah akan mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dan ketiga, keluarga yang menyembah menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Mari kita melihat satu persatu prinsip tersebut. Pertama, keluarga yang menyembah dimulai dari setiap pribadi yang lebih dahulu mengasihi Tuhan. Sebelum Musa berbicara tentang anak-anak, ia terlebih dahulu berbicara kepada orang tua. Ia tidak memulai dengan berkata, ajarkanlah anak-anakmu, melainkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Urutan di sini sangat penting. Kehidupan rohani sebuah keluarga selalu dimulai dari kehidupan rohani orang yang memimpin keluarga tersebut. Firman Tuhan harus lebih dahulu hidup di dalam hati seseorang sebelum dapat diwariskan kepada keluarganya. Kita tidak dapat membawa orang lain mengasihi Tuhan apabila kita sendiri belum lebih dahulu mengasihi Tuhan. Banyak orang tua ingin anak-anaknya rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin melayani, tetapi mereka sendiri jarang memberi teladan. Padahal anak-anak belajar terutama dari apa yang mereka lihat setiap hari. Karena itu, jika kita rindu membangun keluarga yang menyembah,
Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, ataupun kita yang belum menikah. Marilah lebih dahulu mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab kita hanya dapat membawa keluarga sejauh kita sendiri telah berjalan bersama dengan Tuhan. Kedua, keluarga yang menyembah mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Setelah berbicara tentang mengasihi Tuhan, Musa melanjutkan dengan tanggung jawab untuk mewariskan iman. Firman Tuhan yang telah memenuhi hati orang tua tidak boleh berhenti pada diri mereka sendiri, tetapi harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Musa tidak menyerahkan tugas itu kepada imam atau pemimpin agama. Ia justru menegaskan bahwa rumah adalah sekolah iman yang pertama, dan orang tua adalah guru iman yang terutama bagi anak-anak mereka. Musa kemudian menjelaskan bagaimana firman itu diajarkan, yaitu ketika duduk di rumah, di dalam perjalanan, saat berbaring, dan ketika bangun. Artinya, pendidikan iman bukan hanya terjadi dalam ibadah atau kelas Alkitab, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap percakapan, setiap pengalaman, bahkan setiap persoalan hidup menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, sehingga firman Tuhan bukan sekedar diketahui, tetapi benar-benar dihidupi. Karena itu, orang tua tidak dapat menyerahkan seluruh pendidikan rohani kepada gereja. Gereja memang menolong, tetapi keluarga tetap menjadi tempat utama pembentukan iman. Anak-anak mungkin melupakan banyak nasihat yang mereka dengar, tetapi mereka hampir tidak pernah melupakan teladan yang mereka lihat setiap hari. Warisan terbesar yang dapat diberikan kepada generasi berikutnya bukanlah harta atau pendidikan semata, melainkan iman yang hidup nyata melalui kehidupan orang tuanya. Ketiga, keluarga yang menyembah menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Ketika Musa berkata agar firman Tuhan diikat pada tangan, menjadi lambang di dahi, dan ditulis pada tiang pintu rumah, ini tidak sedang menekankan simbol-simbol lahiriah. Ia sedang mengajarkan bahwa firman Tuhan harus memenuhi seluruh kehidupan. Tangan melambangkan pekerjaan, dahi melambangkan pikiran dan keputusan, sedangkan pintu rumah melambangkan kehidupan keluarga. Dengan demikian, firman Tuhan harus menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Banyak keluarga tanpa sadar berpusat pada uang, pada pekerjaan, pada anak, atau ambisi pribadi. Ada juga keluarga yang menjadikan orang tua sebagai pusatnya, di mana setiap keinginan orang tua harus dituruti. Namun ketika Tuhan menjadi pusat, setiap anggota keluarga belajar menundukkan egonya kepada kehendak Tuhan. Baik suami, istri, orang tua, dan anak mengambil keputusan bukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Karena itu Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Rumah yang dibangun di atas uang, prestasi atau ambisi dapat runtuh ketika badai kehidupan datang. Namun rumah yang dibangun dengan firman Tuhan sebagai pusat akan tetap berdiri karena Tuhan sendiri yang menjadi penolong dan pemeliharanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga yang menyembah bukanlah keluarga yang sempurna atau tidak pernah menghadapi masalah. Keluarga yang menyembah adalah keluarga yang terus belajar menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga. Karena itu, marilah kita memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Jangan menunggu pasangan berubah lebih dahulu, jangan menunggu anak-anak bertumbuh lebih dahulu, jangan menunggu keadaan keluarga menjadi lebih baik. Mulailah hari ini dengan kembali mengasihi Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Sebab keluarga yang menyembah selalu dimulai dari pribadi-pribadi yang lebih dahulu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya mulai hari ini,
Rumah-rumah kita tinggal bukan hanya dikenal sebagai tempat kita beraktivitas, tetapi tempat di mana Tuhan dihormati, firman-Nya diajarkan, dan kasih-Nya dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Tentu kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alif bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang biasa diterjemahkan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kelas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Allah adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Persatu. Masih di Persatu RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan benar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Kristen ya, yaitu yang bertajuk Keluarga yang Menyembah Tuhan. Baik pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara drama radio pendek ke ruang dengar Anda. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait selalu ada harapan. Dan di program ini pendengar, di tema ini yang diproduksi oleh RRI Tahuna. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang segera bilang apa yang kau lakukan selama ini. Jadi juta.
1: Iya, ibu-ibu apa ini, kasihan. Itu ambulans, siapa no? Siapa? Siapa yang ambulans tangkap?
2: Itu, yang ke suami petugas kesehatan harus jemput.
1: Kasihan. Bagaimana dengan DP istri anak?

0: bagus. Denny bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Ya, mau bikin bagaimana? Denny mesti ikut Protap.
0: Aduh, Mak. Apa nanti orang mau bilang? Halo, Pa.
2: Ya, Mak.
0: Kong, bagaimana Bapak keadaan? Nah, Papa sudah di mana ini? Papa sudah di ruangan mana? Orang sudah periksa Papa. Apa yang Papa rasa?
2: Ma.
0: Sakit atau?
2: Ma.
0: Papa ada baik-baik.
2: Ma. Mama tenang dulu. Sekarang Papa ada di ruang isolasi. Kalau Mama tidak tenang, kaki Mama ini yang mau sakit.

0: Halo?
1: Halo, adik.
0: Papa?
1: Adik, apa kabar? Mana mama sayang?
0: Adik ada bye-bye, Pak. Mama ada di warung atur-atur barang. Pak, Papa kapan pulang?
1: Papa pasti pulang, dek. Tapi belum sekarang. Adik dibikin apa itu, dang?
0: Pak, adik suka bermain di luar. Mar, mama larang. Adik pe teman-teman sun mau badekat. Dorang bilang adik ada virus.
1: Kasihan kita pe anak, eh. Sabar sayang nih. Untuk sementara, adik bermain di rumah jo deng mama deng oma.
2: Papa itu dapat telepon?
3: Iya, Ma.
0: Halo, Pak. Nanti bercerita ulang nih. Kenapa ada mama ini?
4: Halo, Pak. Papa ada baik-baik itu?
1: Papa baik ini, Ma. Mama lihat baik-baik itu?
4: Iya, Pak. Cuma...
1: Cuma apa, Ma?
4: Pak, sunya dadui sama sekali ini kesiang di rumah. Air belum bayar, belum beli lampu, setoran di bank. Harapan cuma di warung. Mar, jangankan mau beli, Pak. Sampai mau lewat pun orang sudi mau, Pak. Kenapa ini adik kurang jaga menangis? Suka mau bermain ini dengan teman-teman.
1: Sabar, Ma. Tunggu juga sampai hasil tes keluar. Percuma aja buku jelaskanin dorang. Sementara hasil belum keluar.
4: Iyo, Pa. Mar, mama rasanya mampu ini, Pa.
1: Bagaimana nih, Ma? Bagaimana kalau jual juga papa pe motor?
4: Pa, lupa tuh motor belum habis, Pastor.

0: Halo, selamat siang, Pak Denny. Ini Deng, Ketua RT.
1: Oh iya, Pak RT, selamat siang.
0: Bagaimana Deng, Pak Denny, P, kondisi itu?
1: Ada baik-baik ini, Pak.
0: Oh, syukurlah, Pak Denny. Orang di sini turut prihatin Deng, Pak Denny, P, keadaan. Dengan kejadian ini, jadi pelajaran buat orang semua. Orang Deng, tetangga-tetangga di sini ada kumpul sumbangan buat Pak Denny dan keluarga.
1: Aduh, Pak RT, su bikin repot ini. Terima kasih sudah bantu turun ke keluarga, Pak RT.

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Bagaimana Papa P kondisi itu?
1: Papa P kondisi stabil ini, Ma. Bayangkan, Ma. Selama 2 minggu di sini, turang setiap pagi bajemur, Pak olahraga, dan minum vitamin, Le.
0: Aduh, bagus, Kang, Pak. Berarti Papa sudah lama mau pulang, Kang?
1: Tetap mau tunggu hasil swab, no, Ma. Jadi Mama sabar dulu, nih. Deng doakan Papa P hasil swab negatif.
0: Amin. Tunggu nih, kenapa Sahra ini?
2: Siapa Sahra?
3: Mak, Sahra mau bermain dengan teman-teman, nih.
0: Iya, Dek. Mar, jangan buka tuh masker, nih.
3: Iya, benar.
4: Sahra, kenapa Papa sudah pulang?
3: Belum, Mar, Papa bilang sabar, John. Papa pasti mau pulang.
5: Sahra, kalau kenapa Papa mau pulang, paling mau bawa oleh-oleh, Kang.
3: Iyo, nanti mau kasih panganan satu, panganan satu, panganan sudah jeng.
5: Ih, Zara kan yang boleh kencuri.
3: Iyo, kan yang boleh begitu.
0: Pak, Sahra Superman ulang dengan DP teman-teman.
1: Oh, Pirua. Papa terharu sekali dah dengar. Mar, kasih ingat nih Pak Sahra, habis bermain, langsung cuci DP tangan.
0: Pasti itu, Pak. Eh, Pak,

0: Iyo katu, Pak RT deng masyarakat sekitar dang, dorang ada kasih sumbangan pat orang. Syukur no, cukup untuk torang pe kebutuhan tiap hari.
1: Syukur jo, Tuhan sujawab torang pe doa.
0: Pak, ada orang mau babli ye. Nanti mama telpon ulang jo ne.
1: Oh iya dang mak.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19, tatanan kehidupan baru.
2: Tunggu Sarah, sementara backing ini.
1: Sebelum lanjut, kita update dulu informasi terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Satu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
2: Liam, coba dengar berita di radio ini.
3: Baik, aksi mendengar di mana saja Anda berada terkait dengan informasi meninggalnya pasien COVID-19, sampai saat ini memang belum diketahui.
2: Ma, mana kita HP? Kenapa ini? Telepon dia cepat, Pak Denny.
3: Kami masih menunggu akan digelarnya konferensi pers oleh tim sukses. Dan
4: nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
2: Pak, kenapa nih nilainya angka-angka ini telepon? Coba telepon ulang. Telepon terus, Liam.
3: Saat ini masih dalam ruang isolasi dan masih.
5: Halo, betul ini dengan Ibu Lian?
6: Iya betul. Ini Risa apa?
5: Ini dengan perawat dari rumah sakit tempat suami Ibu dirawat.
6: Ya Tuhan, bukan siang kita suami.
5: Begini Ibu Lian. Halo? Ya, Ibu Lian, halo?
2: Lian. Siapa kasih yang Lian?
5: Halo, Ibu Lian?
2: Iya.
5: Halo?
2: Ini siapa?
5: Ibu, ini dengan perawat dari rumah sakit. Nanti kita kasih Bapak Denny Jone yang langsung bercerita.
7: Halo? Ma, Denny ini.
2: Ya Tuhan. Denny, aduh kasihan. Ada bayi-bayi juga tuh ngana. Kenapa tuh orang ada dengar berita di radio ada yang meninggal kata?
7: Ma, tenang dulu nih. Kita ada bayi-bayi ini. Dia mau kasih informasi kalau kita hasil swab ternyata negatif.
2: Syukurlah, Denny. Kenapa kasih yang Lian Ricky pingsan ini? Ya kira nggak ada apa-apa.
8: Hidup tak selamanya berjalan seperti yang kita harapkan. Selalu ada dinamika yang mengharuskan kita berhadapan dengan masalah. Bagaimana menemukan solusi serta beradaptasi dengan situasi yang baru. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta spirit kreatif yang tak berujung. Selalu ada harapan. Produksi RRI Tahunan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, Iwa Kids-nya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya, dan baru saja kita sama-sama menyaksikan drama radio pendek yang bertajuk Selalu Ada Harapan yang diproduksi oleh RRI Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan ulang rekaman yang mengangkat tema terkait komunitas bergerak toleransi terjaga, sinergi paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang inklusif, yang dipresenteri oleh rekan kami Nur Astan. Selamat mendengarkan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan dalam program Komunitas Bicara. Pendengar, malam ini kami menghadirkan narasumber dari Arem Paguyuban Arema dan berdomisili di Kota Ruteng, tepatnya di Manggarai Raya, pendengar ya. Sebelum itu pendengar, sebelum kita memasuki di segmen wawancara bersama narasumber, kami hadirkan malam ini Bapak Sunardi Senelaku, penasehat Paguyuban Arema. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, bersyukur kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga mungkin bisa mungkin bertemu sekalipun lewat live virtual suara seperti itu.
0: Baik, dan terima kasih ya Pak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema telah hadir bersama kami melalui via telepon di RRI Labuan Bajo. Pendengar, keberagaman adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita, tentunya ya, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Di tengah pesatnya perkembangan, khususnya di wilayah Manggarai Raya, pendengar, suku-suku, dan dari berbagai golongan. Dan kita menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema malam ini, dan di mana kita semua juga tidak asing lagi ya pendengar dengan kalimat atau semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya kita dan saya juga pernah merantau, kita semua memiliki atau membawa nilai-nilai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Tetapi malam ini di program Komunitas Bicara kami hadirkan wawancara bersama narasumber yang dimana Paguyuban Arema menghadirkan kebudayaan bersama dan bersatu dengan Manggarai Raya. Tentunya bersama kami akan kita bahas di program Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
0: Pendengar RRI, kita mulai dengan mengenal lebih dekat bagaimana latar belakang sejarah dan visi utama dari kehadiran Paguyuban Arema di tanah Manggarai Raya. Malam ini kami hadirkan tema Komunitas Bergerak, Toleransi Terjaga, Sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang Inklusif. Pendengar, dan untuk Bapak Sunardi, langsung saja kami bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mula terbentuknya Paguyuban Arema di Manggarai Raya dan sudah berapa lama berkiprah Pak?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo. Izinkanlah mungkin kami menyapa saudara-saudara kami yang tergabung dari Paguyuban Arema dulu, biar lebih jiwa korsanya muncul. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, salam satu hati cinta, serta salam adiluhung budaya Nusantara. Baiklah, saya ceritakan asal-muasal berdirinya Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur. Jadi awalnya kami yang berdomisili di sekitar Kota Ruteng merasa berdiri sendiri ataupun merasa tidak punya teman, sehingga waktu ada kejadian duka, kejadian suka itu mungkin mencari teman untuk berbagi seperti itu. Sehingga awalnya 2010 kami merintis dengan kegiatan kecil, yaitu kegiatan doa bersama, sehingga berlanjut sampai terjadilah unit arisan, sehingga kita bisa berkumpul sampai 2015. sampai 2015, sehingga 2016-2017 kebetulan kami mendapatkan undangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kegiatan karnaval atau pawai pembangunan, sehingga waktu itu suatu momen yang luar biasa sekali, sehingga kami bersama saudara-saudara kami bisa berkumpul dan menampilkan sesuatu yang ada di budaya kami, seperti itu.
0: Baik, berarti sudah lama ya Pak tentunya untuk komunitas Paguyuban Arema sejak 2015. Sejak 2015 itu apakah sebelumnya ada pergantian misalnya dari penasehat sebelumnya, atau memang Bapak sudah dari tahun 2015 ke tahun 2026 sampai sekarang Pak?
1: Jadi kalau kapasitas kami sebagai penasehat mungkin dari awal pembentukan, sehingga untuk struktur kepengurusan memang sudah tambal sulam ataupun sudah ada yang mungkin sudah pulang ke Jawa, baru kita ganti personel seperti itu.
0: Baik Pak, untuk saat berkomunikasi dengan teman-teman dari Pulau Jawa Pak, apakah melalui dari teman ke teman sehingga bisa berinteraksi bahwasannya kita sesama dari daerah itu seperti apa ya Pak cara untuk komunikasinya?
1: Jadi begini, mungkin Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur itu suatu nama saja. Kebetulan dari kami itu banyak yang ada saudara kami dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari kabupaten seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Bluro, ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Banyuwangi. Bahkan mungkin suatu kebanggaan kami, saudara-saudara kami yang Manggarai, walau sekalipun tidak terjun langsung pada, tapi setiap aktivitas atau peserta kegiatan ini selalu ikut seperti itu. Dan iya, mungkin Pak, salah satu penasihat kami justru asli dari Manggarai, Pak Francis Abu, sekalipun istri beliau adalah orang dari Jawa, sekalipun duduk di dalam Dewan Penasihat, seperti itu.
0: Baik Pak, menarik ya Pak, selain kita berkumpul dengan sesama daerah, tentunya diterima baik juga sehingga bisa bersatu dengan masyarakat atau tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah Manggarai Raya. Selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah warga Arema Malang Raya yang saat ini menetap bekerja atau tentunya yang merantau di domisili kota Ruteng?
1: Jadi yang aktif dalam artian kita parameternya waktu ikut arisan itu saja. Kalau arisan itu kisaran ya 30-50, tapi begitu ada momen-momen tertentu yang tidak ikut arisan justru ikut bergabung, sehingga waktu ada momen semisal acara apa itu bisa 100 seperti itu.
0: Untuk arisan itu seperti apa ya Pak, dalam artian arisan yang tujuan untuk orga komunitas atau arisan secara pribadi tetapi dipertemukan dalam satu komunitas tersebut?
1: Jadi arisan merupakan satu unit. Kebetulan di kami ada beberapa unit yang kita jalani. Salah satu unit kesenian, unit taklim agama, unit sosial, unit arisan. Dulu malah sempat ada unit UPSP, tapi mungkin begitu tidak maksimal, akhirnya kita berhentikan seperti itu.
0: Baik, untuk unit-unit tersebut berarti sudah stop dijalankan Pak atau masih dalam proses perkembangan?
1: Yang UBSP-nya yang kami berhentikan, tapi untuk unit-unit, 4 unit lainnya berjalan normal seperti unit agama, unit sosial, unit kesenian yang mungkin menjadi ikon seperti itu sampai sekarang masih berjalan seperti itu.
0: Siap Pak. Sebagai organisasi Paguyuban Perantau, apa visi dan misi utama Pak dalam komunitas Paguyuban Arema ini yang berdomisili di wilayah Manggarai?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan tema malam ini adalah komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai yang inklusif, seperti itu. Jadi ada poin-poin yang di sini mungkin sejak dulu sudah kami masukkan, yaitu tentang toleransi, tentang keselarasan, tentang persandingan budaya. Saya tidak mengatakan membandingkan, tapi menyandingkan oh ini loh saya mempunyai kebudayaan seperti ini, seperti itu. Untuk visi sosialnya, jadi apa kita mengambil tema rata-rata untuk kegiatan itu ada kegiatan bersedekah, sehingga kami bangun di paguyuban itu kita berjana tidak menunggu kaya dulu. Apapun yang bisa kita bagikan, bisa bagikan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Bentuk apapun, sukacita, mungkin juga bentuk duka, bentuk bantuan apapun seperti itu.
0: Iya Pak, menarik ya Pak. Dan tentunya di pada saat bulan Ramadan, saya melihat juga paguyuban Arema tidak pernah skip, selalu excited atau selalu berantusias dan berpartisipasi dalam membagi takjil ya pendengar ya di wilayah Manggarai Raya tentunya.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Mungkin itu hanya salah satu.
0: Oke, ya, siapa?
1: Salah satu untuk di agama. Kebetulan untuk kegiatan saudara-saudara kami yang karena paguyuban Arema di situ ada saudara-saudara kami yang berkeyakinan Kristiani, Katolik, seperti itu. Jadi tidak momen pada momen
0: Ramadan.
1: Menjelang Ramadan dan di situ waktu kami sempat tiga kali melaksanakan kegiatan Natal bersama. Sehingga dari saudara-saudara kami muslim membantu menyiapkan, membantu apa bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari Natal seperti itu.
0: Toleransinya sangat tinggi ya Pak, tidak ada letak perbedaan di antara kedua suku dan bahkan saling membantu satu sama lain dalam merayakan momen-momen sakral atau momen keagamaan satu sama lain. Nilai-nilai dasar apa dari falsafah Arema Pak yang selalu ditanamkan kepada anggota agar tetap menjaga kesantunan dan menghormati adat lokal di tanah rantau?
1: Baik, jadi kalau di Manggarai Raya mungkin ada mutu mengucapu neka weling curup, mungkin seperti itu. Kami minta maaf kalau kami kurang tepat untuk ya, untuk mengucapkan. Tapi di kami sendiri sebenarnya Kota Malang ataupun ada Kota Malang dan Kabupaten juga mempunyai slogan atau mutu. Kalau Malang adalah Malang Cikwara, sedangkan kalau Kabupaten adalah Satoto Kumo Kartorajo. Minta maaf, ini memang bahasa Sanskerta seperti itu. Ya, sehingga di situ poin-poin kesamaan yang dalam mutu Manggaraya dan mutu Kabupaten Malang sebenarnya hanya untuk persatuan atau toleransi seperti itu, yang di dalamnya mungkin mengandung makna saling asah, saling asih, dan saling asuh atau saling mengembangkan diri, ya, saling menghargai dan saling menjaga dan melestarikan seperti itu.
0: Baik Pak, untuk nilai-nilainya sangat ini ya Pak, berdedikasi dan sangat sebagai pedoman untuk tiap anggota tentunya. Dan pendengar, salah satu hal luar biasa dari komunitas paguyuban Arema dapat nilai toleransinya sangat tinggi dan tidak ada perbedaan serta merangkul sebagai saudara di tanah rantau. Sesuai tema kita tentang komunitas bergerak, apa saja Pak aksi nyata dari program sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan paguyuban Arema pada sampai saat ini?
1: Baik, jadi agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan mungkin berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak, seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu di Waipeca, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
0: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini Pak?
1: Baik, kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat Luka, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Gendang Rai kami masuk kepok ya, kapu seperti itu, tapi dengan menggunakan tongkat. Kebetulan beliau Pak Pran memang bidangnya seperti itu dan tahu bahasa adat, sehingga ya untuk seterusnya yang ring kedua kami sendiri yang membawa tata cara dengan menggunakan sasran menurut tradisi kami seperti itu. Setiap mau masuk ke suatu tempat seperti itu, jadi adab ataupun budaya tetap kami bawa seperti itu.
0: Sangat bernilai sekali ya Pak, dan bukan hanya untuk khusus anggota di Paguyuban Arema, tetapi juga sebagai edukasi bagi perantau yang mungkin anak-anak rantau dari kota Ruteng tentunya, atau khususnya di wilayah Manggarai yang berdomisili, yang merantau ke wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka bisa mendapati ilmu pengetahuan tata cara, tata krama, kedisiplinan ya Pak, tentunya untuk sebagai bekal di tanah rantau di Pulau Jawa. Menarik ya pendengar RRI Labuan Bajo, adanya Paguyuban Arema di kota Ruteng sebagai bekal untuk kita yang untuk generasi atau mahasiswa-mahasiswa yang rantau di Pulau Jawa. Jadi untuk bisa melihat bagaimana bentuk nilai kultur yang ada pada Pulau Jawa nantinya sebagai kita jadi pedoman, karena kita selalu pada berpegang teguh dalam semboyan atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi nilai-nilai kebudayaan suatu daerah tentunya akan menjadi bagian dari pedoman kita. Bagaimana Pak, bisa diceritakan, dibagikan cerita atau pengalaman kesan yang menarik saat Paguyuban Arema berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam sebuah kegiatan sosial, Pak?
1: Ya, baik. Yang pertama, justru kami merasa kalah begitu, mungkin seperti itu. Bagaimana saudara-saudara ataupun masyarakat lokal itu mempunyai simbol adat, contoh kain songke pasti punya. Sedangkan kami yang dirantau itu mungkin hanya 1-2 atau apa, sehingga Paguyuban Arema karena merasa malu itu, jadi setiap kegiatan kami memakai simbol-simbol ataupun semisal adat kain adat kami. Contoh kalau masyarakat Manggarai memakai kain songke, pasti kami memakai kain batik atau kain surjan seperti itu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami, setiap bertemu adat kita sandingkan dengan adat seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, bersatu antar dua adat, sehingga meski dari Paguyuban Arema sebagai perantau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap ikut juga menyetarakan kebudayaan tersebut ya Pak ya. Dalam situasi darurat Pak, atau kegiatan kemanusiaan, bagaimana sistem gotong royong yang diterapkan oleh Paguyuban Arema untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang suku?
1: Jadi kebetulan kalau kami pernah ada kejadian gunung yang di Lewutubi kalau tidak salah itu, kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang di lain kami ya. Contoh dari saudara-saudara kami yang di Banser, kami kebetulan juga tergabung di situ, sehingga ada musibah puting beliung kayak yang kemarin itu, ada kebakaran gitu, itu spontan saja. Jadi kita kabarkan, terus lo gimana lah ini ada saudara kita untuk mempunyai duka, sakitnya ya. Donasi yang terkumpul berupa apapun kita tampung dan kita salurkan, sekalipun kita tidak bisa menyalurkan sendiri, tapi mungkin kita bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk menyalurkan dari donasi dari Paguyuban Arema seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk Paguyuban Arema selain menjadi suku adat kebudayaan yang berkolaborasi dengan wilayah Manggarai, tidak menutup kemungkinan juga ikut serta berpartisipasi maupun berempati pada setiap kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Manggarai. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi RRI YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan berpartisipasi Anda di kolom komentar, serta jangan lupa di-subscribe agar tetap berlangganan bersama kami melalui visual konten channel YouTube RRI, dan kami tentunya akan menghadirkan berbagai program menarik tentunya. Pak, untuk sesaat lagi kita akan jeda sesaat ya, Pak.
1: Yes.

Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di

Dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, 01 RRI Stasiun Produksi.

0: Pendengar RRI, kita masuk pada pembahasan mengenai kontribusi ekonomi kreatif serta peran paguyuban dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif bagi semua orang. Pak, bagaimana wilayah Manggarai Raya sedang terus berkembang di berbagai sektor ekonomi? Bagaimana paguyuban Arema melihat peluang ini untuk ikut mendukung pertumbuhan UMKM atau ekonomi kreatif lokal, Pak?
1: Baik, jadi begini, kebetulan kami yang diduduk ataupun yang bergabung di paguyuban Arema dan Jawa Timur merupakan rata-rata pelaku daripada UKM, tak itu dari unit-unit apapun. Dengan begitu, ada beberapa dari kami menyediakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Seperti itu, contoh di UKM Tahu Tempe. Ada beberapa teman atau tiga teman yang mempunyai pabrik tahu dan pekerjanya rata-rata juga orang lokal seperti itu. Sehingga kami tidak merasa bahwa ini pekerjaan kami lakukan, kami monopoli dan pekerjaan sendiri tidak seperti itu. Jadi untuk menggerakkan seperti itu kami tetap menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari saudara-saudara kita yang di sini, seperti itu.
0: Ya, baik Pak, jadi mendukung sekali ya Pak untuk
1: ya.
0: UMKM dari paguyuban Arema. Pendengar RRI Labuan Bajo, paguyuban Arema bukan hanya tadinya kita masuk di sesi nilai sosial kemasyarakatan, tingkat toleransi dan berempati dalam, tetapi juga ikut serta membantu UMKM lokal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif tentunya ya Pak.
1: Ya,
0: banyak warga paguyuban yang bergerak di sektor kuliner dan jasa. Bagaimana sektor ini dimanfaatkan sebagai ruang interaksi positif, Pak, dan pertukaran budaya dengan warga lokal?
1: Waktu itu kebetulan ada donasi, payah donasi mungkin dari produksi kami ya, tahu tempe ataupun makanan berupa bakso. Jadi setiap kegiatan mungkin selalu kami sertakan seperti itu, kami sertakan. Jadi mungkin biar tahu, mungkin kalau yang di saudara-saudara kami yang mungkin agak jauh dari kota seperti itu, ini memperkenalkan seperti itu. Untuk hal-hal lain semisal yang di bidang kuliner, tapi ini belum terrealisasi. Kemarin kami mengadakan pertunjukan ataupun pentas malam hari di Notas Labar. Harapan kami itu dijadikan agenda rutin sehingga UMKM atau pedagang-pedagang makanan bisa berjualan, bisa itu, tapi mungkin dari pemerintah daerah belum menangkap sinyal itu, seperti itu.
0: Baik Pak, semoga dengan kehadiran di RRI Labuan Bajo malam ini langsung terrealisasi ya Pak untuk penjualan atau dukungan UMKM tersebut. Bagaimana paguyuban memastikan bahwa kehadiran komunitas ini benar-benar bersifat inklusif, Pak? Artinya terbuka berkolaborasi dengan warga Malang Raya.
1: Ya, jadi setiap kegiatan, semisal kami kekurangan personil, semisal gerak tari ataupun kurang semarak begitu, kami melibatkan anak-anak kami yang duduk di bangku SMA waktu itu. Beberapa kali saya ajak untuk berkegiatan seperti itu, contoh di Golocuru kami bisa sampai 100 lebih orang, sedangkan di situ ada 12 sampai 20 orang itu anak-anak sekolah, seperti kami ikut sertakan seperti untuk meramaikan ataupun untuk mengenalkan budaya seperti itu. Karena kalau tari-tari klasik atau itu tidak, mungkin itu belum bisa, tapi untuk kebudayaan yang bersifat modern, untuk tari bersama-sama seluruh paguyuban akan bisa mengimbangi seperti itu.
0: Iya Pak, jadi ini ya Pak, selain untuk edukasi ke masyarakat, ke warga lokal, tetapi ke tingkat sekolah juga tentunya untuk menanamkan nilai kebudayaan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebagai bekal ya Pak, karena kami atau saya pribadi juga sebagai perantau sebelumnya ya Pak. Jadi kami membutuhkan tersebut dan berterima kasih untuk paguyuban Arema yang hadir di Manggarai Raya sehingga bisa membekali anak-anak generasi muda yang nantinya akan merantau di Pulau Jawa sehingga berada di kehadiran paguyuban Arema ini sebagai bekal tentunya ya Pak.
1: Iya.
0: Menurut kami iya Pak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting peran komunitas paguyuban Arema dalam mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen?
1: Baik, di situ paguyuban Arema tidak masuk melalui jalur-jalur, minta maaf, jalur-jalur yang kepercayaan atau apa. Maksudnya dari budaya, karena menurut yang kami cermati di situ ada kesamaan tentang budaya. Contoh seperti Weki Besobewa ataupun selamatan mungkin seperti itu. Kalau bahasa saya ada ruatan desa atau bersih desa atau sedekah bumi seperti itu. Ada kesamaan. Mengapa kalau ada kesamaan kita harus mungkin bercerai-berai, saling-saling menyalahkan, saling merasa unggul seperti itu. Terus hal-hal di dalam intern paguyuban kami, kami menerapkan sembunyian daripada Ingarso Suntulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana adab itu tetap kita jaga, bahwa yang di depan harus bisa memberikan suatu contoh, yang di tengah itu harus bersemangat, dan yang mungkin sudah tidak layak memberikan dorongan saja atau memberikan doa seperti itu. Saya tekankan berkali-kali. Di situ sinkron dengan mungkin kalau dari kami mutu mewayu hayuning bawono ataupun melestarikan daripada kelestarian alam alam Nusantara seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak untuk memberikan nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat warga lokal untuk bertemunya dua kebudayaan tersebut sehingga berada atau sama-sama ikut serta bertoleransi maupun memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana paguyuban memanfaatkan media sosial atau teknologi digital, Pak, untuk mengkoordinasikan anggota sekaligus menyebarkan pesan perdamaian ke ruang publik?
1: Jadi untuk maksimal belum ya untuk media sosial, hanya bersifat pribadi karena mungkin itu kan yang muda-muda yang menguasai IT, sedangkan kita yang sudah ini mungkin hanya mendorong saja, ayo dibuka dibuka apa link atau dibuka apa seperti itu sehingga mungkin hanya bersifat pribadi seperti unggahan-unggahan pribadi seperti itu. Untuk linknya mungkin dari kami dari penasihat ini sudah tidak ini ya gitu, tapi saya mendorong pada yang muda-muda untuk bisa menggunakan media untuk bisa memperkenalkan menyebar penjar pes pesan-pesan perdamaian, tentang keselarasan, tentang toleransi, seperti itu.
0: Baik, Pak. Dan untuk pendengar RRI Labuan Bajo yang ikut berpartisipasi, kunjungi channel YouTube RRI, kami menghadirkan komunitas bicara dan malam hari ini kami bersama narasumber Bapak Sunardi selaku penasehat paguyuban Arema. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan memberikan komentarnya di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Untuk sesaat lagi kita akan jeda ya Pak.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo malam ini. Labuan Bajo dimanapun Anda berada begitu ya. Dan juga senang sekali saya Hilina Mul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar dalam program acara Ruang Rindu ya. Seperti biasa pendengar, malam ini mari kita bernostalgia bersama. Dan juga kami telah menyiapkan deretan lagu-lagu pop Indonesia terbaik dari era tahun 70-an hingga 80-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi teman masa muda, mengiringi kisah cinta pertama Anda, perjalanan hidup hingga menjadi kenangan yang tak lekang oleh waktu ya. Dan benar, jadi untuk Anda yang ingin kembali ke kenangan-kenangan lama ya, duduklah dengan nyaman dan biarkan setiap lirik membawa Anda kembali pada cerita-cerita indah di masa lalu. Nah pendengar, seperti biasa kami membuka line WhatsApp kami untuk Anda berpartisipasi ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun ingin mengirim salam, ingin curhat tipis-tipis boleh ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Jadi untuk Anda jangan ragu-ragu ya, feel free. Jadi untuk Anda yang ingin curhat terkait kisah percintaan Anda, entah itu dulu ataupun sekarang, boleh ya, kami buka line WhatsApp kami ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu, mengirim salam, ataupun merequest lagu by telepon juga boleh pendengar, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Rati Purwasih ya, yang berjudul Antara Benci dan Juga Rindu pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo melalui frekuensi FM 91,7 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Karena Ruang Rindu siap menghidupkan kembali kenangan melalui alunan lagu-lagu pop Indonesia pilihan malam ini.

0: Pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Ratih Purwasih ya. Dan pendengar, judulnya saja sudah membuat kita berpikir ya. Pernahkah Anda ataupun kita begitu ya, di posisi seperti ini? Hati berkata ingin melupakan seseorang, tetapi setiap kali ada lagu tertentu ataupun melewati tempat yang pernah dikunjungi bersama, rasa rindu itu justru datang kembali, yang akhirnya muncul perasaan yang sulit dijelaskan antara ingin melupakan tetapi juga masih menyimpan kenangan. Nah pendengar, memang perasaan tidak selalu berjalan sesuai dengan logika ya. Namun satu hal yang pasti, setiap pengalaman baik yang manis maupun yang pahit selalu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi kalau malam ini Anda sedang mengenang seseorang, tidak apa-apa ya. Nikmati setiap lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, ambil hikmahnya. Lalu terus melangkah ke depan, karena setiap kenangan akan menemukan tempatnya sendiri di hati kita masing-masing.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Nah, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan ya. Dan mendengar lagu ini mengingatkan saya pada sebuah pengalaman ya, dan ini cukup kedengaran cukup konyol ya, yang dimana saya pernah berada di posisi digantung tanpa ada kepastian, yang awalnya diberi perhatian, diberi harapan, bahkan dihujani kata-kata manis. Nah, pendengar, namun ketika kita mulai percaya, justru yang datang adalah diam tanpa penjelasan. Jujur saja, rasanya tidak mudah ya untuk melewati hal-hal macam begini. Karena itu, pendengar, kalau memang tidak bisa melanjutkan sebuah hubungan, mungkin kejujuran jauh lebih baik begitu ya, daripada membiarkan seseorang terus menunggu dalam ketidak pastian. Wah, sebab yang paling melelahkan bukanlah perpisahan, melainkan menunggu jawaban yang tidak pernah datang ya, ataupun yang tidak kunjung datang begitu. Boleh-boleh kita menunggu ya sampai bertahun-tahun ya, padahal dia belum memastikan bahwa ini akan hubungan ini akan berlanjut atau tidak. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami hal yang sama seperti saya? Jika Anda punya pengalaman yang sama seperti saya, pendengar, Anda bisa berbagi cerita bersama kami ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah, siapa tahu kisah Anda malam ini bisa menjadi pelajaran dan juga penguat bagi pendengar lainnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Beta, Betaria Sonata ya, yang berjudul Hati Yang Luka. Dan pendengar, lagu ini memang membuat banyak orang tiba-tiba tersenyum ya, lalu beberapa detik kemudian malah terdiam gitu. Katanya hati yang luka bisa sembuh oleh waktu, tapi kalau yang bikin luka tiba-tiba menghubungi lagi dengan pesan, apa kabar? Nah, pendengar, itu yang bikin kita hati kita bikin bingung lagi begitu ya. Nah, pendengar, cinta memang unik ya. Kadang yang paling kita sayangi justru yang paling pandai membuat hati terluka. Tapi ingat, jangan biarkan luka membuat Anda berhenti percaya pada cinta. Karena bisa jadi, seseorang yang tepat sedang menunggu waktu yang tepat ya untuk hadir dalam hidup Anda. Nah, pendengar, kalau malam ini ada seseorang yang diam-diam sedang Anda rindukan, tidak ada salahnya kirim doa yang baik saja ya. Siapa tahu jodohnya memang dia. Kalau bukan, semoga setidaknya dia bahagia begitu ya. Nah, pendengar, kalau Anda punya cerita yang mirip dengan lagu ini, jangan pendam sendiri ya. Silakan curhat bersama kami ya, terkait pengalaman Anda begitu. Supaya Anda tidak merasa sakitnya tidak sendirian begitu. Anda bisa bagi-bagi bersama kami ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini ya, yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya untuk orang-orang favorit Anda, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah, pendengar, jangan lupa ya, kirimkan juga pengalaman Anda atau curhat Anda begitu ya. Siapa tahu kisah Anda malam ini menjadi teman bagi pendengar lainnya yang sedang merasakan hal yang sama. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo dalam program acara Ruang Rindu.
1: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body. Sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Pendengar, pernahkah Anda mendoakan seseorang yang begitu Anda sayangi? Bukan karena ingin memiliki ya, tetapi karena ingin melihatnya bahagia, sehat, dan juga hidupnya selalu dipenuhi kebaikan. Mungkin itulah makna cinta ya, yang sesungguhnya ketika kita mampu mengikhlaskan, tetapi tidak pernah berhenti mendoakannya. Karena tidak semua cinta harus memiliki ya, ada pula cinta yang cukup disimpan dalam doa. Seperti lagu dari Dian Piscesa ya, yang sudah kita dengarkan maksudnya. Dan lagu ini mengajarkan kita bahwa doa adalah bentuk kasih yang paling tulus. Ya, meskipun jarak memisahkan, meski tak lagi bersama, doa akan selalu menemukan jalannya menuju orang yang kita sayangi. Nah, pendengar, kalau malam ini ada seseorang yang sedang terlintas di benak Anda, semoga doa-doa terbaik selalu menyertainya. Karena mendoakan seseorang dengan tulus tidak akan pernah membuat kita kehilangan apapun, justru membuat kita menjadi lebih damai begitu ya, membuat hati kita menjadi lebih damai. Nah, pendengar, waktu kita di program acara Ruang Rindu masih beberapa menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan requestkan lagu Anda ya, ataupun mengirim salam untuk orang-orang tersayang ya, baik itu keluarga, sahabat, ataupun mantan pacar boleh juga ya pendengar. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 0123 8231 987.
1: RRI Digital, tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Persatu RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan saya Yulin Amulia dalam program acara Ruang Rindu. Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan ataupun menikmati alunan lagu yang berjudul Kau dan Aku dari Obi Mesak ya. Nah, lagu ini pendengar mengingatkan kita bahwa hubungan yang indah bukan hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang saling menjaga dan saling memahami, dan tentunya saling menguatkan dalam setiap keadaan. Nah pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini telah tiba di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami ataupun berbagi cerita ya. Ya walaupun berbagi cerita lewat lagu ya ataupun bernostalgia bersama melalui lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, untuk menutupi perjumpaan kita, kami akan menghadirkan lagu dari Wahyu ya, yang berjudul Lembayung Ungu. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar

0: agenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info, lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ya terkait tips 7 olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah begitu. Nah pendengar, kesibukan sehari-hari sering menjadi alasan seseorang melewatkan olahraga ya. Padahal aktivitas fisik secara rutin berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kebugaran, serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan juga obesitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang aktif berolahraga cenderung memiliki kondisi tubuh yang lebih sehat hingga usia lanjut. Karena itu, keterbatasan waktu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap bergerak. Baik, bagi masyarakat yang memiliki jadwal padat begitu ya, terhadap sejumlah olahraga ringan yang dapat dilakukan di rumah tanpa memerlukan banyak peralatan. Salah satunya adalah burpee, yakni gerakan yang mengombinasikan posisi plank dan juga lompatan. Latihan ini melatih kekuatan otot ya, maksud kami, sekaligus meningkatkan kerja jantung dan juga paru-paru. Olahraga lain yang mudah dilakukan ialah lompat tali. Aktivitas kardio ini efektif membantu membakar kalori serta meningkatkan kebugaran tubuh hanya dengan menggunakan tali. Pilihan berikutnya adalah mendengar jumping jack, yaitu gerakan melompat sambil membuka kaki dan mengangkat kedua tangan. Nah, latihan ini membantu melancarkan sirkulasi darah sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, squat jump juga dapat menjadi alternatif untuk memperkuat otot tungkai dan meningkatkan kemampuan jantung dalam memompa darah. Bagi yang menyukai aktivitas yang lebih menyenangkan, Zumba dapat menjadi pilihan. Nah, pendengar, senam dengan iringan musik ini mampu meningkatkan detak jantung sekaligus melatih koordinasi tubuh dan juga kekuatan otot begitu ya. Aktivitas sederhana lainnya adalah naik turun tangga. Latihan ini efektif meningkatkan kebugaran kardiovaskular serta memperkuat otot bagian bawah tubuh tanpa memerlukan peralatan khusus. Nah, sementara itu pendengar, jogging di tempat dapat menjadi solusi ketika cuaca tidak memungkinkan untuk berolahraga di luar rumah. Gerakan ini dapat dipadukan dengan burpee atau jumping jack agar latihan menjadi lebih bervariasi. Para ahli menyarankan masyarakat untuk memulai olahraga secara bertahap, misalnya selama 5 hingga 7 menit setiap hari, kemudian meningkatkan durasi dan juga intensitas sesuai kemampuan. Dengan rutin melakukan aktivitas fisik, metabolisme tubuh tetap terjaga, pembakaran kalori berlangsung optimal, serta risiko berbagai penyakit kronis dapat ditekan. Olahraga sederhana di rumah pun dapat menjadi langkah awal untuk menerapkan gaya hidup yang sehat. Nah, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya, dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora

Dentuman dari Tambora terdengar sampai ke Sumatera, lebih dari 2.000 km jauhnya. Abu vulkaniknya membubung tinggi hingga 40 km ke atmosfer, dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh cm. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun

meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RR

0: Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
4: Pro 1, kan

101.1. Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, pendengar. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait dokter anjurkan gorengan dibatasi 1 hingga 2 buah setiap hari. Nah pendengar, siapa di antara Anda nih yang suka menikmati gorengan saat pagi, siang, ataupun di sore hari gitu ya. Nah memang gorengan menjadi salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia ya. Rasanya gurih, harganya terjangkau, dan juga mudah ditemukan di mana saja. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa mengonsumsi gorengan secara berlebihan ternyata kurang baik bagi kesehatan? Berdasarkan informasi kesehatan, dokter menganjurkan agar konsumsi gorengan sebaiknya dibatasi, yaitu sekitar 1 hingga 2 buah saja dalam sehari. Nah, hal ini karena gorengan umumnya mengandung minyak dan juga lemak yang cukup tinggi ya. Jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka yang panjang, dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi, penyakit jantung, hingga obesitas. Nah, pendengar, bukan berarti kita tidak boleh makan gorengan sama sekali ya. Silakan menikmatinya, tetapi tetap dalam jumlah yang wajar. Setelah mengonsumsi gorengan, jangan lupa imbangi dengan makan buah, sayuran, minum air putih yang cukup, serta tetap aktif bergerak agar tubuh tetap sehat. Ingat ya, pendengar, menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil secara konsisten gitu ya. Hari ini 1 atau 2 gorengan mungkin cukup. Jangan sampai karena terlalu nikmat akhirnya 1 piring habis sendiri gitu ya. Sayang itu buat Anda pendengar, karena kesehatan adalah investasi yang tidak ternilai harganya. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya ataupun terkait kesehatan gitu ya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,3.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulina Mul dan operator studio Melki dan seluruh tim Krawat Kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio dibaca luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dari Jalan Senaru Labuan Bajo. Saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id. Pendengar, lagi ini saya Agung Sene dan juga rekan operator saya ada Melki. Kami siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Selasa 28 Juli 2026, tentunya kami akan selalu hadirkan program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda tentunya. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan ada berbagai macam program-program menarik ya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Nanti pukul 5 lewat ya kita akan ada Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Pendengar, nanti akan kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Dan juga nanti akan ada Warta Berita Daerah bersama dengan Pro 1 RRI ND nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kita akan ada update peristiwa penting untuk edisi pagi hari ini. Setelah itu juga kita akan ada update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini tentunya pendengar. Dan juga akan ada musik dan informasi sampai nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah pendengar, kita akan mengikuti bersama Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu akan ada dialog interaktif dan musik dan informasi selanjutnya pendengar. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan informasi pendengar. Dan ya pendengar, untuk Anda, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini pendengar dari Agama Katolik. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
3: Untuk berpartisipasi, hadir setiap hari dari pukul 5 lebih 10 menit sampai 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Hanya di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND yang kasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 28 Juli 2026. Dengan tema Menjadi Gandum di Tengah Lalang. Mengawali mutiara pagi kita, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hari yang baru, atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami, dan atas kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudusmu agar hati dan budi kami terbuka untuk memahami kehendakmu. Teguhkanlah kami untuk tetap menjadi gandum yang bertumbuh dalam iman, kasih, dan kebaikan di tengah dunia. Demi Kristus,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah meninggalkan orang banyak, Yesus masuk ke rumah. Para murid datang kepadanya dan meminta penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Yesus menjelaskan bahwa penabur benih yang baik adalah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur lalang adalah iblis. Panen adalah akhir zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Yesus menegaskan bahwa pada akhir zaman, anak manusia akan mengutus para malaikat untuk memisahkan semua yang melakukan kejahatan dari orang-orang benar. Mereka yang menolak Allah akan menerima hukuman, sedangkan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
2: Buku Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah

Para pendengar Pro 1 RRI ED di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, menjadi gandum di tengah lalang. Injil hari ini mengajak kita merenungkan penjelasan Yesus tentang perumpamaan gandum dan lalang. Ketika para murid bertanya mengenai arti perumpamaan itu, Yesus menjelaskan bahwa gandum melambangkan anak-anak kerajaan Allah, sedangkan lalang melambangkan anak-anak si jahat. Keduanya tumbuh bersama di ladang yang sama, hingga tiba waktu panen. Mengapa Allah membiarkan gandum dan lalang tumbuh berdampingan? Bukankah lebih baik lalang segera dicabut? Jawab Yesus menunjukkan kebijaksanaan Allah. Jika lalang dicabut terlalu cepat, gandum pun bisa ikut tercabut. Allah adalah pribadi yang sabar. Ia memberikan kesempatan pada manusia untuk bertobat, berubah, dan menghasilkan buah yang baik. Namun kesabaran Allah bukan berarti ia membiarkan kejahatan selamanya. Akan tiba saatnya panen ketika setiap orang mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sabda ini mengajak kita melihat kenyataan hidup. Dunia kita memang dipenuhi berbagai macam lalang. Ketidakjujuran, kebencian, fitnah, korupsi, kekerasan, dan sikap mementingkan diri sendiri, bahkan dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Kita sering menjumpai hal-hal yang melukai hati dan menguji iman kita. Menjadi gandum berarti tetap hidup dalam kejujuran ketika orang lain memilih jalan yang tidak benar. Menjadi gandum berarti tetap mengampuni ketika hati terluka, tetap berbuat baik ketika kebaikan tidak dihargai, tetap setiap berdoa ketika menghadapi kesulitan, dan tetap menghasilkan meskipun kebencian tampak lebih kuat. Mencari gandum bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi tetap berakt dalam kasih Allah, sehingga menghasilkan buah yang baik. Di zaman sekarang, godaan untuk menjadi seperti lalang begitu besar. Kita pun terpancing menyebarkan berita yang belum tentu benar, membalas hinaan dengan hinaan, atau mengejar keuntungan dengan mengorbankan kejujuran. Yesus mengingatkan bahwa yang dinilai Allah bukan hanya apa yang tampak di luar, tetapi hati yang melahirkan setiap tindakan. Kabar gembira dari Injil hari ini adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berusaha hidup benar. Yesus menutup penjelasannya dengan janji yang indah. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kesetiaan kita mungkin tidak selalu dihargai oleh dunia, tetapi tidak pernah luput dari perhatian Allah. Setiap kebaikan, sekecil apapun, mempunyai nilai kekal di hadapannya. Mari kita memohon rahmat Tuhan agar setiap hari kita semakin bertumbuh sebagai gandum yang baik, berakar dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan menghasilkan buah bagi sesama. Semoga pada saat panen kehidupan tiba, kita termasuk orang-orang yang bercahaya dalam kerajaan Bapa. Semoga.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Semoga sabdamu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kasih, kebenaran, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami untuk tetap setia menjadi gandum yang baik di tengah dunia, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, namamu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi udah ribet.
0: Ini, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan pernah sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 28 Juli 2026. Sari berita. Kodim 1602 ND salurkan bantuan fasilitas penunjang pendidikan di wilayah pelosok. Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas, masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Bersama saya Jona Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumli.
1: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkolen Trinugro Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
2: Jadi TNI ini hadir untuk rakyat. Jadi kita hadir ini mendengar, membantu, dan bekerja sama dengan rakyat. Jadi apapun yang keluhan masyarakat yang ada di seputaran TNI, khususnya anggota saya Babinsa, itu sebagai tugas pokok kita untuk mendengar kesulitan masyarakat tersebut. Bagaimana disampaikan di dalam 8 wajib TNI kita, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
1: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detusoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3: Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian, terima kasih.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Wolomage.
4: Dengan bantuan sumber yang sudah oleh Kodim 1602 ND, saya atas nama tokoh masyarakat
1: dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumili melaporkan.
0: Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas, masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Laporan Ferry Soo.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawa, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
6: Untuk persediaan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nauge Keo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stok yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA. Dalam perjalanan waktu ketika survei harga, harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan. Dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah, sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
5: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
6: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nauge Keo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nauge Keo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nauge Keo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI Endeveri Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah kota ND. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
7: Pemerintah Kabupaten ND mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ND, Mustaqim Beru, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
8: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita lakukan kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini bisa segera.
7: Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu, agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaqim menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten ND berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna.

0: rehabilitasi sarana pendidikan pada jenjang TK, SD hingga SMP guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk jenjang SMP, terdapat 5 sekolah yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan, yakni SMP Immaculata, SMP Negeri 3 Satarmese Barat, SMP Negeri 2 Satarmese Utara, SMP Satap Nuca Molas di Pulau Mules, serta SMP Negeri 9 Golomondo di Kecamatan Cibal. Sementara pada jenjang SD, pekerjaan fisik sedang berlangsung di SD Impres Bea Sohang dan SD Impres Romang di Kecamatan Reok Barat. Selain itu, sekitar 30 sekolah lainnya masih berada dalam tahap pemberkasan administrasi sebagai bagian dari proses pelaksanaan program revitalisasi.
1: Itu sedang jalan dari SMP ya.

0: Satermi Utara, kemudian SMP, ya SMP Satep Nusa Molas, kemudian SMP 9 Cibal Golomondo. Nah, itu yang sementara jalan.
1: Sementara untuk jenjang taman kanak-kanak atau TK, pembangunan fisik tengah berjalan di TK Negeri Rahong Utara, TK Negeri Satermi Utara, TK Arongkoe di Kecamatan Cibal, TK Francisco Saverius, dan TK Maria Fatima. Ia juga mengatakan seluruh tahapan pembangunan maupun proses administrasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Ia berharap program tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga menghasilkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak, aman, dan berkualitas untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Ketersediaan beras di Gudang Bulog Cabang Bajawa Kabupaten Ngada dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
5: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup. Jadi stok kita di 2 kabupaten dan Gigi ini sudah sangat aman.
4: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bajawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan nambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
3: Berita selanjutnya. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kota ND menunjukkan tren peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Puskesmas menghimbau masyarakat lebih waspada dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan. Laporan Rahma Suci.
6: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Puskesmas Kota ND mengalami peningkatan sejak tahun 2026. PLT Kepala Puskesmas Kota ND, Tresia Mida, mengatakan puncak kenaikan kasus terjadi pada April 2026 dengan total 292 kasus, tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut Tresia, pada Januari 2026 tercatat sebanyak 157 kasus ISPA dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada April 2026. Peningkatan tersebut menjadi perhatian serius Puskesmas Kota ND sehingga pemantauan perkembangan kasus terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
7: Untuk kasus ISPA di Puskesmas Kota ND itu yang dari Januari ya, dari Januari itu sekitar 157. Kemudian dari beberapa bulan ini yang trennya naik itu di bulan April. Nah, itu sekitar 292 kasus.
6: Selain melakukan pemantauan, Puskesmas juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta menjaga daya tahan tubuh untuk mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan.

0: Masyarakat juga dihimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau sesak nafas, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan resiko penularan maupun komplikasi dapat ditekan. RRI Nera Masuci melaporkan.
1: Berita terakhir. Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni sepak bola putri dan arung jeram. Laporan Rovinus Wula.
2: Penetapan tersebut menjadi awal bagi pemerintah Kabupaten Ende untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan olahraga nasional. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Ende Yosep Beneditus Badeoda usai mengikuti rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Ende Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Bupati Yosep, pemerintah daerah mulai mematangkan berbagai persiapan agar Ende siap menjadi tuan rumah yang memenuhi standar pelaksanaan PON. Bupati Yosep mengatakan, fokus persiapan diarahkan pada pembenahan fasilitas olahraga terutama Stadion Marilonga yang akan menjadi arena pertandingan sepak bola putri. Peningkatan kualitas stadion meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas tribun, serta pembenahan gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan venue cabang olahraga arung jeram dengan melakukan normalisasi Kali Volvona. Lintasannya yang direncanakan membentang dari kilometer 11 hingga kilometer 5 dan ditargetkan mulai dibenahi serta dibentuk sebagai venue pada tahun 2026. Menurut Bupati Yosep, pengembangan venue Arung Jeram dilakukan melalui kolaborasi dengan Asosiasi Arung Jeram Indonesia Tingkat Pusat. Dukungan dari organisasi tersebut diharapkan mempercepat kesiapan teknis sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PON tahun 2028.
3: Ya, cabur yang kita siapkan untuk PON 2028 ini adalah cabur bola kaki putri dengan arung jeram. Venue arung jeram adalah di kilometer 11 ya, sampai kilometer, dan kita sedang mempersiapkan normalisasi sungainya dan diharapkan tahun ini juga sudah bisa kita benahi dan venue-nya juga sudah bisa kita bentuk. Dan ini semua kerjasama dengan Asosiasi Arung Jeram Pusat. Jadi mereka membantu kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri baik. Sepak bola putri itu ini kita siapkan karena tuan rumah kita dan kita mempersiapkan, kita punya stadion ini dengan baik dan saya kira kita yang paling siap.
2: Menambahkan penyelenggaraan PON membutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber yakni anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Khusus pembiayaan melalui APBD Kabupaten Ende, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani keuangan daerah maupun mengganggu program pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten Ende optimis seluruh tahapan dan persiapan dapat berjalan sesuai rencana hingga 2028. Dengan pembenahan infrastruktur olahraga yang dilakukan sejak dini, Ende diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang aman, nyaman, dan sesuai standar nasional. RRI Ende Rufinus Vula melapor.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, pendengar. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Selamat datang di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih masih terus memilih RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga yang melalui aplikasi kami di RRI Digital, pendengar. Terima kasih kalau Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda, pendengar ya. Hari ini pendengar, tanggal 28 Juli 2026 ya, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki. Kami siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami untuk kami hadirkan catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Pendengar, hari ini tanggal 28 Juli 2026, ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Melansir laman PBB, dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day. Peringatan ini pendengar diprakarsai oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit hepatitis yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan global. Tanggal 28 Juli ini dipilih untuk menghormati hari kelahiran Dr. Baruch Samuel Blucberg, ya, ilmuwan peraih hadiah Nobel yang menemukan virus hepatitis B sekaligus mengembangkan vaksin untuk mencegah penyakit tersebut. Hepatitis merupakan peradangan pada organ hati yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, C, D maupun E. Dan juga pendengar, selain infeksi virus hepatitis juga dapat dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan, efek samping obat-obatan tertentu, hingga gangguan autoimun. Dan juga pendengar, selain Hari Hepatitis Sedunia, tanggal 28 ini juga diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia, pendengar. Selain isu kesehatan tadi di tanggal 28 ini, pendengar, ini juga diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia. Dan mengutip laman ILO, momentum ini bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa kelestarian alam merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, ini mendengar, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim menjadi tantangan besar yang membutuhkan partisipasi semua pihak. Melalui peringatan ini, berbagai organisasi lingkungan, sekolah, komunitas, hingga pemerintah biasanya menggelar kegiatan penanaman pohon, aksi bersih-bersih lingkungan, seminar, dan kampanye pelestarian alam. Dan untuk Anda pendengar yang juga tanggal 28 ini memperingati hari penting ataupun hari kebahagiaan Anda, begitu ya. Untuk Anda yang saat ini tanggal 28 memperingati hari ulang tahun, ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan segala rezekinya, selalu dipermudah segala aktivitas kerjaannya, dan juga apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda dambakan, mudah-mudahan di usia yang baru ini dan juga di umur yang baru dapat terwujud, pendengar, ya, dan tetap menjadi positive vibes untuk lingkungan sekitar Anda dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: presented by Nero's Map.
1: Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
2: RRSP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRSP Labuan Bajo.
3: Selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Jalan Seraru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
4: Info cuaca BMKG.
3: Selamat pagi, Doni.
5: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Doni?
5: Puji Tuhan, pagi ini sehat
3: ya. Oke, baik. Silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
5: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani pagi Anda yang penuh kebersamaan ini hingga beberapa menit ke depan. Bersama saya, Doni Kiadui, Prakirawan Cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi prakiraan cuaca pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari saat ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan tebal. Pada malam hari, diperkirakan cuacanya berawan. Dan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 45 sampai dengan 85%. Dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,5 hingga 0,6 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,1 hingga di ketinggian 1,3 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 26 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai bagian utara diperkirakan 0,8 hingga di ketinggian 1,2 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 24 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga di ketinggian 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 34 hingga 38 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan Labuan Bajo. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat download aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
3: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7 MHz.

0: SP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 1. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dari kawasan Kabupaten Manggarai Timur, pendengar ya. MTSN Manggarai Timur gandeng Puskesmas Pota gelar pemeriksaan kesehatan siswa. Pendengar, PMTS Negeri Manggarai Timur bekerja sama dengan Puskesmas Pota menggelar pemeriksaan kesehatan bagi seluruh siswa di halaman madrasah. Kegiatan ini, pendengar, merupakan bagian dari komitmen mewujudkan madrasah sehat sekaligus meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan sejak usia dini. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan kesehatan dasar, hingga pemberian tablet tambah darah. Seluruh siswa mengikuti rangkaian kegiatan secara tertib dengan pendampingan para guru. Sementara tenaga kesehatan dari Puskesmas Pota memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan edukasi mengenai penaparan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan para siswa diajak membiasakan konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, menjaga kebersihan, serta menciptakan lingkungan madrasah yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit. Kepala MTS Negeri Manggarai Timur, Kaharudin maksud kami, mengapresiasi dukungan dan sinergi Puskesmas Pota dalam mendukung kesehatan peserta didik. Menurutnya, pendengar, kondisi fisik yang sehat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga proses belajar mengajar sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran secara optimal dan meraih prestasi. Melalui kegiatan ini, pendengar, MTS Negeri Manggarai Timur berharap budaya hidup sehat semakin tertanam di kalangan siswa, baik di lingkungan madrasah maupun di rumah. Pihak madrasah juga berharap kerjasama dengan Puskesmas Pota dapat terus berlanjut melalui berbagai program kesehatan yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya generasi yang sehat, aktif, dan berprestasi. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Revitalisasi Sekolah Manggarai berjalan, target rampung Desember 2026. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Wenceslaus Sedan, mengatakan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Manggarai terus bergulir sebagai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Program ini pendengar mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Untuk jenjang SMP, terdapat 5 sekolah yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan, yakni SMP Immaculata, SMP Negeri 3 Satar Mese Barat, SMP Negeri 2 Satar Mese Utara, SMP Satap Nuca Moles di Pulau Mules, serta SMP Negeri 9 Cibal Golomondo. Dan juga pendengar, sementara pada jenjang SD, pekerjaan fisik sedang berlangsung di SD Impres Bea Suhang di Kecamatan Satar Mese Utara dan SD Impres Romang di Kecamatan Reok Barat. Selain itu, sekitar 30 sekolah lainnya masih berada dalam tahap pemberkasan administrasi sebagai bagian dari proses pelaksanaan program revitalisasi. Untuk jenjang taman kanak-kanak sendiri, pendengar, pembangunan fisik tengah berjalan di TK Negeri Rahong Utara, TK Negeri Satar Mese Utara, TK Arong Koe di Kecamatan Cibal, TK Franciscus Saverius, dan TK Maria Fatima. Di sisi lain juga, pendengar, 3 lembaga pendidikan telah menyelesaikan tahapan bimbingan teknis dan penandatanganan perjanjian kerjasama, yakni TK Negeri Ruteng, TK Negeri Kajong, dan SPS Pulau Mules. Wenceslaus mengatakan seluruh tahapan pembangunan maupun proses administrasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Ia berharap program revitalisasi sekolah dapat selesai tepat waktu sehingga menghasilkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak, aman, dan berkualitas untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Manggarai. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, TNI AD bangun jembatan Garuda, wujud nyata pengabdian bagi masyarakat di Cibal. Pendengar, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1612 Manggarai kembali membangun jembatan Garuda di Dusun Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Pembangunan jembatan tersebut, pendengar, menjadi wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus meningkatkan akses transportasi warga. Pembangunan jembatan Garuda dilaksanakan oleh personil Koramil 1612-01 Ruteng bersama masyarakat setempat atas arahan Dandim 1612 Manggarai, Letkol R. Amos. Dan kegiatan ini dilaksanakan melalui semangat gotong royong sebagai bagian dari kemanunggalan TNI dan rakyat. Jembatan Garuda memiliki panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Infrastruktur tersebut menjadi akses utama yang menghubungkan desa Dusun Peso maksud kami dengan 3 wilayah RW. Keberadaan jembatan sangat penting bagi mobilitas masyarakat, ya pendengar ya, terutama anak-anak yang bersekolah, para petani, serta warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk beraktivitas. Sebelumnya pendengar, jembatan di dusun tersebut roboh setelah pondasinya terkikis akibat derasnya aliran sungai, sehingga akses transportasi warga terputus dan menghambat aktivitas sosial maupun perekonomian masyarakat. Selama jembatan belum diperbaiki, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat berbahan bambu dengan tingkat keamanan yang terbatas. Melihat kondisi tersebut, Kodim 1612 Manggarai mengambil langkah cepat dengan membangun kembali jembatan bersama masyarakat. Kolaborasi antara personil TNI dan warga menjadi kekuatan utama dalam mempercepat proses pembangunan sekaligus mempererat semangat kebersamaan dan gotong royong. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.go.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar pasti dari kawasan Jalan Senaru dari RRI Labuhan Bajo, pendengar, kita masih di musik dan informasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pendengar. Pemkab Manggarai bantu 25 juta rupiah bangun pastoran paroki Poka. Pendengar, Bupati Manggarai Herbertus Nabit menyatakan pemerintah Kabupaten Manggarai akan memberikan bantuan sebesar 25 juta rupiah untuk mendukung pembangunan pastoran Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Saverius Poka, Kecamatan Wairii. Dan bantuan tersebut, pendengar, disampaikan saat menghadiri partai final turnamen sepak bola FX Cup 2 tahun 2026 di lapangan Paroki Poka. Bantuan itu, pendengar, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penyediaan sarana pelayanan umat sekaligus apresiasi atas penyelenggaraan turnamen amal yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pastor paroki, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Orang Muda Katolik, Ora Paroki Poka, panitia pelaksana, para sponsor, seluruh peserta dan masyarakat yang telah bekerja sama mensukseskan turnamen FX Cup 2 tahun 2026. Menurutnya, pendengar, turnamen yang digelar sebagai bagian dari penggalangan dana pembangunan pastoran paroki menjadi bukti semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan gereja. Ia menegaskan bahwa olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan umat. Bupati Heri Nabit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim peserta yang telah berpartisipasi sehingga turnamen FX Cup 2 tahun 2026 berlangsung aman, tertib, dan sukses hingga partai final. Ia mengucapkan selamat kepada Misio Unika FC yang berhasil keluar sebagai juara serta memberikan penghargaan kepada Harta FC yang atas perjuangan dan sportivitas yang ditunjukkan sepanjang turnamen. Bupati terhadap turnamen FX Cup 2 dapat terus diselenggarakan sebagai agenda tahunan dan menurutnya, pendengar, selain menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola dan melahirkan bibit-bibit pemain berbakat, turnamen tersebut juga mampu memperkuat persaudaraan, semangat gotong royong, serta kepedulian masyarakat dalam mendukung pembangunan paroki dan kemajuan Kabupaten Manggarai. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,4.

0: Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
3: Pukul 7 waktu.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Antara-antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara